baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kulapahari, para pemuka agama memiliki peran penting sebagai benteng moral, pelita spiritual sekaligus pilar utama dalam menjaga kerukunan, membentuk akhlak serta membimbing masyarakat agar senantiasa hidup berdampingan secara damai dan toleran. Pak Yerut menegaskan bahwa pembangunan kota tidak semata-mata diukur dari kemajuan infrastruktur, gedung megah maupun pertumbuhan ekonomi semata. Lebih dari itu, pembangunan juga harus diarahkan pada pembentukan manusia secara utuh, mencakup karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, Pak Yerut menyambut baik sosialisasi yang difasilitasi oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Palangkaraya. Kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk memberikan kejelasan informasi, transparansi, serta pengarahan teknis terkait penyaluran insentif bagi para pemuka agama dan pendidik non-ASN. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

24 RRI. Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?
5: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
6: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
7: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulamari informasi perkiraan cuaca pada Minggu 27 September 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak. Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.

Baik, terima kasih Kak Arin. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapa Hari, kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Cepat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi

Alternatif, karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Kelapa Hari, petani menjadi salah satu kelompok yang sangat terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palangkaraya. Ketua Kerukunan Sedulur Tani atau KST Supendi mengatakan, kondisi ini terutama dirasakan petani hortikultura yang selama ini berperan menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Kota Palangkaraya. Ia juga menambahkan untuk meringankan beban petani yang terdampak diperlukan dukungan berupa pupuk dan berbagai sarana produksi pertanian. Bantuan tersebut dinilai penting agar petani tetap dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya di tengah kondisi kemarau panjang dan kabut asap. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto meminta petani terus semangat dan berkonsentrasi menjaga lahan pertanian masing-masing, mengingat kemarau panjang yang disertai suhu panas dan kabut asap dan membuat petani harus bekerja lebih ekstra dalam menjaga tanaman maupun lingkungan di sekitar kebun. Demikian Berita Mahala pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahala selanjutnya.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo halo, Kula Pahari. Selamat pagi Kula Pahari. Masih bersama Cecilia tentunya. Dan di pagi ini kita akan terbang ke Pesona Nusantara yang berada di Banten. Kula Pahari, tahu gak sih kalau dalam tradisi berladang masyarakat Banten ada satu tempat khusus yang dipercaya sebagai simbol tempat ibunya padi ditanam. Namanya Pungpuhunan. Sebuah bagian penting dalam tradisi ngahuma atau berladang masyarakat Sunda di Banten. Pungpuhunan berada di bagian tengah ladang dan menjadi tempat pertama benih padi ditanam. Istilah inilah berasal dari kata puhu dalam bahasa Sunda yang berarti kepala atau bagian utama. Tempat ini bukan sekedar titik awal menanam, tetapi juga memiliki makna budaya sebagai simbol tempat ibu padi berada. Menariknya, proses penanaman padi dilakukan dengan pola memutar, dimulai dari pungpuhanan, setelah itu penanaman dilanjutkan dengan jenis padi yang cepat matang, kemudian jenis yang membutuhkan waktu lebih lama. Tradisi ini memperlihatkan bahwa kegiatan bertani bukan hanya soal menghasilkan bahan pangan, ada nilai penghormatan terhadap padi, alam, dan warisan leluhur yang terus dijaga oleh masyarakat. Nah, Kula Pahari, ternyata di balik sebutir nasi yang kita makan setiap hari, ada banyak nilai budaya yang menarik ya. Menurut kalian, apakah tradisi seperti ini perlu terus dikenalkan kepada generasi muda?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barak RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Pesona Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang ke Candi Prambanan. Kulapa Hari, pernah gak sih kamu membayangkan melihat bangunan batu yang menjulang tinggi dan tetap berdiri megah setelah lebih dari 1000 tahun? Nah, Indonesia punya salah satu warisan budaya yang luar biasa, yaitu Candi Prambanan. Terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu yang dibangun pada abad ke-9. Keindahannya terlihat dari bangunan candi yang tinggi menjulang, dihiasi ukiran batu yang begitu detail dan menikmati mata. Salah satu daya tarik wisata utamanya adalah 3 candi besar yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma. Candi Siwa menjadi bangunan tertinggi mencapai sekitar 47 meter. Selain arsitekturnya yang megah, dinding candi juga dihiasi relief yang menceritakan kisah Ramayana. Jadi, pengunjung bukan hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga bisa mengenal cerita dan seni dari masa lampau. Nah, Kulapa Hari, kalau kamu berkesempatan nih berkunjung ke Candi Prambanan, kalian lebih tertarik menikmati kemegahan bangunannya, melihat ukiran relief Ramayana, atau menyaksikan pertunjukan seni di sekitar? Yang mana nih Kulapa Hari?

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Hai hai, Kelapa Hari. Kelapa Hari, siapa nih yang masa kecilnya pernah merasakan serunya bermain petasan banting? Dulu suara kecil yang tiba-tiba terdengar saat bermain sering bikin teman-teman kamu kaget. Namanya juga masa kecil ya, selalu ada aja hal yang bikin suasana jadi ramai. Petasan banting memang pernah menjadi salah satu permainan yang dikenal anak-anak. Namanya unik karena identik dengan bunyi yang muncul ketika benda itu dibanting. Meski begitu ya Kelapa Hari, permainan ini punya resiko cedera, sehingga sekarang lebih baik kita mengenangnya saja tanpa mencobanya ya. Nah, kalau bicara soal masa kecil, pasti banyak nih cerita seru yang masih melekat di ingatan ya Kelapa Hari. Mulai dari bermain bersama teman sepulang sekolah, bersepeda keliling kampung, sampai permainan tradisional yang sekarang mulai jarang terlihat. Sekarang giliran Kelapa Hari nih berbagi cerita. Siapa sih yang dulu pernah main petasan banting atau justru punya kenangan masa kecil dengan permainan lainnya seperti kelereng, lompat tali, atau petak umpet?

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngembantiti. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti

Kula pahari, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya terus memperkuat langkah antisipasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah bersama berbagai elemen instansi dan organisasi masyarakat telah menyediakan sebanyak 48 titik rumah oksigen yang tersebar di wilayah Palangkaraya. Dari total 48 fasilitas yang terdata, sebanyak 34 rumah oksigen saat ini telah aktif beroperasional secara penuh dan siap memberikan bantuan pernapasan darurat bagi warga yang membutuhkan. Sementara itu, 14 titik lokasi lainnya masih dalam tahap pengkondisian serta persiapan sarana penunjang dan dikategorikan belum beroperasional. Ridwan menegaskan bahwa seluruh fasilitas ini disiapkan agar warga terhindar dari krisis pernapasan akibat polusi udara yang memburuk. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

leluhur merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Adakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayo sindi lah. Ikaw mahining radio jikaw na.
3: Eh, aki kunyai sekalinya. Yewut ko ewe, nda ikaw tanay kanyai. Mamam to na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kay aw.
3: Ayo ya to na tege, jadi...
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar Kutak Kita jikaw.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya to na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap oh, sinde ampi. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahalau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atau katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Aduh, Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kulo Pari Barito Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara terus melakukan monitoring sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah. Guna memastikan fasilitas yang tersedia tetap layak dan aman untuk mendukung proses pembelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Iman Topik mengatakan, monitoring dilakukan untuk mengetahui kondisi fasilitas sekaligus menjadi bahan evaluasi kebutuhan sekolah. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah di Kecamatan Lahey Barat, diantaranya SDN 1 Teluk Malewe, SDN 1 Benau Hilir, dan SDN 2 Benau Hulu. Iman Topik menjelaskan, pemantauan langsung penting untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi fasilitas pendidikan, sekaligus memastikan lingkungan belajar tetap nyaman dan mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Menurut Iman Topik, monitoring lapangan juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah, sehingga persoalan fasilitas dapat diketahui dan ditangani secara tepat. Ia menegaskan Dinas Pendidikan Barito Utara berkomitmen terus memantau sarana dan juga prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Barito Utara. Demikian Barito Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

95,1 FM Suara Budaya Palajar Raya. Masih bareng dengan Prompat RRI Palajar Raya edisi siaran hari Minggu 27 September 2026. Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita ya, spesial hari Minggu di pukul 10 ini kita akan seru-seruan, akan bermain bar bersama, akan cerita-cerita banyak bareng kakak cantik hari ini di dunia anak ceria. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Hai teman-teman, balik lagi menemani kamu di hari Minggu bersama dengan Dunia Anak Ceria. Hari ini Kanisa tidak sendirian. Hari ini Kanisa di Studio Pro 4 RRI Palangkaraya sudah bareng kakak cantik yang bisa banget kamu tonton dan juga dengerin di RRI Digital. Bisa banget kamu tonton streaming kita di Pro 4 RRI Palangkaraya. Dan hari ini kita sapa dulu kakak cantiknya ya, bersama dengan Kak Alexa. Halo. Halo. Hai.
1: Hai.
0: Hai. Gimana kabarnya hari ini Kak Alexa?
1: Baik.
0: Baik. Boleh enggak nih Kanisa bareng teman-teman di rumah kenalan dulu bareng Kak Alexa?
1: Boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alexandria Jasmine Sampi Wijaya. Asal sekolah aku dari SDN Percobaan. Aku kelas 6.
0: Wow, berarti bentar lagi SMP.
1: Iya.
0: Tadi kita udah cerita-cerita ya. Iya, kita rahasiain aja deh nanti kakaknya SMP-nya di mana. Oke? Oke. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Tadi udah sarapan belum?
1: Sarapan belum.
0: Belum. Tapi biasanya waktu sekolah sarapan enggak?
1: Kadang-kadang sarapan, kadang-kadang enggak.
0: Ah, biasanya sarapan favoritnya kakak sarapan apa tuh?
1: Sarapan favorit.
0: Mm-mm.
1: Nasi goreng.
0: Wah, sama apa?
1: Sama
0: telur setengah matang. Wah, itu Kanisa kayaknya. ini enggak Kak, ada bedanya enggak kalau misalkan mau sekolah sarapan sama enggak sarapan?
1: Ada.
0: Apa tuh bedanya?
1: Kalau misalnya sekolah kita sarapan kan, nanti sampai sekolah kan perut kita gak bunyi, terus mah kita gak sakit.
0: Nah,
1: sama fokus juga belajarnya.
0: Betul, nanti kita udah belajar perutnya bunyi. Berarti penting ya Kak, sarapan tiap pagi ya. Iya, jadi teman-teman harus bisa nyempetin buat sarapan dulu siap paginya ya. Iya, biar belajarnya fokus. Bener banget. Okay. Ih Kak, mau nanya dulu, kan kita lagi kabut asap ya belakangan ini Kak. Sedih gak Kakak?
1: Sebenarnya sedih.
0: Karena sedih. Ini ya, karena gak bisa bermain sama teman ya. Iya, kalau Kak Alexa sendiri apa yang dirasain selama kabut ini?
1: Nafasnya jadi gak enak sih, sama mata tuh perih kalau misalnya mau keluar gitu.
0: Iya, kayak ini, kalau dulu kan kita perih mata itu karena kita di depan bakaran sampah ya. Sekarang udah jalan aja udah pedih matanya. Iya, terus udaranya bau, gak enak ya. Iya, selain itu juga ya sekolahnya jadi PJJ. Sedih gak PJJ?
1: Sedih.
0: Sedihnya kenapa? Tadi soalnya kita udah cerita, kata kakak ada sedihnya ada seneng ya nih.
1: Ada.
0: Sedihnya dulu deh, kenapa nih?
1: Sedihnya tuh karena kan kita gak bisa ketemu teman-teman kan. Kalau misalnya sekolah tuh kan kita bisa ketemu teman-teman, sama bisa main bareng juga.
0: Senengnya? Senengnya PJJ kenapa tuh?
1: Kalau senengnya PJJ tuh kalau pagi kita bangun, kita nggak perlu kayak pasang baju sekolah lah, apa kayak macam gitu loh.
0: Oh, nggak.
1: Kayak cepet-cepet buat berangkat ke sekolah.
0: Ah, nggak perlu yang terlalu terburu-buru gitu ya, nggak panik gitu kan? Iya. Tapi kakak lebih suka belajar di sekolah langsung atau PJJ?
1: Dua-duanya suka aja sih.
0: Gimana aja, oke, kata kakak ya. Tapi tugasnya banyak nggak?
1: Kadang banyak. Kalau misalnya sekolah seperti biasa tuh tugasnya banyak. Tapi kalau misalnya PJJ nih paling banyak tuh 3, tapi biasanya tuh 2 pelajaran.
0: Oh, dalam satu hari. Kali 5 berarti Kak. Tiap hari ada tugasnya enggak? Enggak
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Oh, ada. Harus selesai di hari itu juga berarti. Wow, kayak sekolah biasa dong berarti.
1: Iya.
0: Tapi ada ini gak Kak, selama PJJ ada tugas yang paling kakak suka gak? Yang pasti ada proyekan-proyekan kan?
1: Ada.
0: Apa tuh yang paling kakak suka kerjain?
1: Paling aku suka kerjain
0: Selama PJJ ini paling suka bikin tugas apa? Apa
1: gak ada bikin tugas sih, yang paling aku suka tuh menulis.
0: Menulis?
1: Iya.
0: Menulis apa biasanya?
1: Kayak misalnya ada soal nih. Nah, kalau ada soal tuh aku tuh kayak kalau nggak tulis pertanyaannya, aku tuh kayak tanganku ini pengen nulis pertanyaannya gitu loh, kayak mau nulis pokoknya.
0: Bilang aja kangen sekolah. Iya kan? Pengen aja gitu kayak biar tugasnya nanti jadinya sempurna karena ada pertanyaan dan juga jawabannya. Iya. Biasanya berapa soalnya?
1: Soalnya?
0: Satu tugas.
1: Dalam satu tugas tuh biasanya soalnya kak paling paling banyak 10. Paling sedikit tuh 5.
0: Esai.
1: Kadang esai, kadang ada yang kayak
0: pilihan
1: ABCD
0: ganda.
1: Gitu.
0: Ah, ABCD. Susah enggak belajarnya selama PJJ atau malah lebih enak?
1: Selama PJJ sih enggak yang susah-susah banget. Oleh masih bisa lihat di buku.
0: Iya.
1: Jadi aku masih bisa cari-cari.
0: Gitu. Bedanya nggak ketemu sama temen aja kan? Soalnya virtual ya. Iya. Kalau pelajaran olahraga gimana kak?
1: Pelajaran olahraga
0: ada prakteknya juga nggak?
1: Kalau pelajaran olahraga nih nggak ada prakteknya sih sampai saat ini ya nggak ada prakteknya.
0: Siapa tahu besok-besok disuruh bikin video. Iya kan? Bikin video olahraga kan?
1: Ya,
0: iya biasanya. Nah kalau misalkan nih kak, kita kepoin dulu biasa keseharian kakak kalau misalkan sekolah. Kan kalau PJJ biasanya mulai jam berapa?
1: PJJ mulai jam 8.
0: Nah kalau PJJ mulai jam 8, kita mau kepoin kalau misalkan sekolah biasa. Kakak biasa bangun jam berapa kalau pagi?
1: Bangun jam 4.30.
0: Wow, selalu berarti?
1: Gak yang selalu sih, kadang jam 5.
0: Biasanya ngapain dulu habis bangun bobo?
1: Habis bangun tuh biasanya aku mandi dulu. Habis itu selesai mandi tuh kan aku pasang baju dulu, baju biasa dulu, baju dalaman. Habis itu aku rapiin kasur, baru aku pakai baju sekolah. Habis itu aku siap-siap
0: berangkat dong?
1: Bukan, siap-siap masukin buku ke dalam tas.
0: Oh, ganti buku. Terus
1: habis itu pasang kaos kaki, aku siap-siap, pasang sepatu, baru
0: berangkat.
1: Iya.
0: Asik. Berarti berangkat dari rumah jam 6.
1: Berangkat dari rumah paling lambat jam 6.
0: Sampai
1: biasanya
0: di sekolah
1: jam 5.
0: Oh, pagi sekali. Emang jauh rumahnya?
1: Biasanya kak biasanya tuh setengah 6, tapi paling lama tuh jam 6 paling lambat.
0: Oke, berangkat bareng Dede sama Abang. Iya. Nah, biasanya belnya jam berapa tuh?
1: Kalau belnya jam 6.30.
0: Oh, berarti sempat main dong di sekolah.
1: Sempat.
0: Terus kalau misalkan sekolah biasa, istirahatnya berapa kali?
1: Kalau sekolah biasa, istirahatnya tuh 2 kali.
0: Dua kali, yeah. Berarti pelajarannya ada 3 ya?
1: Iya, yeah, kadang 3, kadang 4.
0: Hari Senin kan? Hari Kamis kan biasanya 4. Senin apa Kamis biasanya?
1: Tergantung sih kak, soalnya kadang hari Senin juga ada 4 gitu deh.
0: Itu hari-hari padet ya kak?
1: Iya.
0: Yeah. Iya, nah biasanya pulangnya jam berapa?
1: Pulangnya jam 1.
0: Jam 1. Oke. Habis pulang tuh biasanya tuh di rumah ngapain aja?
1: Habis pulang sekolah. Habis pulang sekolah aku di rumah itu sampai rumah tuh lepas sepatu dulu. Habis itu kaos kaki aku taruh di sepatu karena itu masih hari pertama, masih bisalah dipakai 2 kali.
0: Betul.
1: Habis itu aku taruh tas aku. Aku lepas baju sekolah dulu dong.
0: Iya dong.
1: Habis itu aku udah sih kak, kayak gitu aja.
0: Istirahat. Kerjakan tugas gitu ya. Bersantai gitu. Tapi ada hari-hari tertentu gak kakak berkegiatan sepulang sekolah? Misalkan ada les lagi, itu di hari apa aja biasanya?
1: Jarang sih kak, soalnya biasanya tuh aku les
0: weekend.
1: Aku gak ada ikut les karena aku kan cuma break dance. Jadi aku nih biasanya les break dance-nya itu malam.
0: Oh malam,
1: iya.
0: Jam berapa biasanya?
1: Biasanya itu jam 8.
0: Oke, oh kan Nisa pikir sore, ternyata malam ya. Itu tiap hari apa aja latihannya, les break dance-nya?
1: Les break dance-nya setiap hari Minggu.
0: Oh iya, pas-pas weekend ya. Iya, tapi besoknya Senin. Iya ya.
1: Iya.
0: Nah, sebelum kita nanya-nanya breakdance, kan Nisa kepo ya, pelajaran yang paling kakak suka tuh pelajaran apa sih?
1: Pelajaran bahasa Indonesia.
0: Why bahasa Indonesia? Kenapa bahasa Indonesia kakak suka?
1: Bahasa Indonesia tuh kayak gimana ya? Berarti ya suka aja gitu.
0: Ah, dari pelajaran bahasa Indonesia kakak paling suka waktu belajar apa? Puisi kah? Tulisan indah kah? Suka berarti tulisan indah?
1: Dari pelajaran bahasa Indonesia iya, tuh yang paling aku suka
0: apa?
1: Tulisan yuk? Indah deh.
0: Ah, tegak bersambung.
1: Iya.
0: Wih, susah enggak?
1: Enggak sih, susah-susah banget.
0: Berarti bisa ya?
1: Bisa.
0: Berarti dulu tuh Kanisa kesusahan. Berarti Kanisa belum bisa dulu. Berarti kakak memang suka menulis dong? Iya. Yang paling sering kakak suka tulis apa biasanya? Cerita kah? Cerpen kah?
1: Cerita aku juga suka nulis.
0: Ah. Iya. Berarti kakak suka bikin cerita dong?
1: Iya, kadang-kadang bikin cerita sendiri.
0: Tapi boleh gak tanya kenapa sebenarnya kakak tuh suka sekali menulis? Soalnya tadi kan kita udah tanya kakak juga. Kakak suka mengerjakan tugas kalau tugasnya itu sempurna. Ada soalnya gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, kenapa kakak suka menulis?
1: Menurut aku tuh kalau misalnya kita tulisnya kayak cuma jawaban atau cuma setengahnya tuh kayak gak lengkap, kayak kurang gitu menurut aku. Kayak ini gak sempurna gitu loh.
0: Gak abdol.
1: Iya.
0: Tapi pernah gak, pernah kecapean juga gak sih karena nulis kak?
1: Pernah.
0: Pernah? Biasanya ngapain kalau capek? Stretching?
1: Iya, aku giniin.
0: Gimana? Oh iya, dibunyiin kotak-kotak ya. Abis itu nulis lagi. Keren. Luar biasa. Oh berarti paling suka ini ya bahasa Indonesia. Selain itu ada suka lagi gak?
1: Selain itu gak ada sih. Itu aja.
0: Berarti semua pelajaran kakak suka. Tapi paling favoritnya adalah bahasa Indonesia ini tadi gitu. Paling seneng gitu kalau udah ada pelajaran ini ya. Iya. Benar banget. Nah tadi kan udah di-spill kak, kalau misalkan kakak ada jadwal les tiap hari Minggu.
1: Iya.
0: Berarti seminggu sekali dong kak?
1: Iya.
0: Iya, seminggu sekali latihan break dance.
1: Iya, tapi sekarang aku itu jadwal latihannya, tapi bukan, aku sekarang itu jadwal latihannya itu Selasa dan Kamis.
0: Ah, karena ini ya persiapan iya, persiapan porprop. Semangat ya. Nih teman-teman, tadi itu kita udah sempat cerita-cerita Kak Alexa ini nanti akan mengikuti ajang porprop juga di perlombaan apa kak?
1: Di
0: lomba apa?
1: Break dance.
0: Nah, lomba break dance. Awalnya kenapa tuh kakak suka break dance? Break dance ini berarti masuk yang ini tadi ya kak? Satunya hip hop tadi apa kak? Kanisa lupa deh. Satunya tadi apa ya? Yang kakak gak
1: tuh? Aku ikut breaking aja.
0: Iya breaking. Iya. Kenapa kakak suka breaking awalnya? Tadi kan diceritain bunda tuh, katanya awalnya nemenin dede. Ternyata kakak nih yang sekarang berkembang.
1: Awalnya kan aku sama adekku tuh suka nonton TikTok gitu. Terus kami tuh lihat kayak dance gitu loh kak. Terus kami nyoba kan. Kami kasih tunjuk ke mama kami. Terus waktu mama kami lihat, wah kayaknya mereka ini bisa. Terus mama tuh tanya ke aku, mau didaftarin les dance gak biar mama cari. Aku kan bilang iya tuh. Nah jadi ketemulah itu Alpasong.
0: Iya. Waktu pertama kali ikut latihan, apa perasaan kakak waktu itu?
1: Gugup.
0: Kenapa gugup?
1: Soalnya banyak teman-temannya di situ.
0: Oh, berarti rame ya teman-temannya.
1: Iya.
0: Tapi waktu pertama kali kakak ikut itu, kakak emang udah tahukah kalau latihan breaking tuh seperti ini? Atau
1: belum tahu.
0: Oh belum. Berarti memang latihan dari awal ya.
1: Iya.
0: Susah nggak awalnya?
1: Awalnya susah, tapi kan awalnya itu kan aku hip hop dulu kan.
0: Iya.
1: Jadi aku tuh awalnya waktu masuk di Alpasol itu, aku daftarnya di kelas kelas hip hop, belum ke breaking. Terus karena dilihat Kak Sharon yang pemilik Alpasol itu serta coach aku, dilihatnya aku suka salto-salto, dia tawarin mau enggak ikut breaking. Nanti ada juga nih lomba porprov. Akhirnya aku masuk deh ke breaking.
0: Ah, gitu ceritanya. Tapi susah gak kak waktu kan kakak waktu itu kenalan latihannya kan di hip hop nih. Akhirnya kakak belakangan ini juga fokusnya ke breaking. Susah gak untuk berpindah latihannya? Karena tadi kita cerita-cerita cara latihannya itu cukup beda ya.
1: Iya.
0: Susah gak awalnya dari hip hop ke breaking? Atau kurang lebih?
1: Gak terlalu susah sih.
0: Mm-mm.
1: Soalnya aku di hip hop itu cuma kayak kurang lebih 4 kali latihan kan 1 kali dalam seminggu. Nah, aku itu kurang lebih 4 aja kali
0: sebulan kali berarti latihan. Ya. Yeah. 1 bulan. Habis itu langsung fokus ke breaking.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di rumah belum tahu olahraga breaking itu sebenarnya apa sih, Kak?
1: Olahraga breaking itu kayak kita ini bermain, tapi tuh kita sendiri aja, jadi nggak ada temen, nggak ada apa, jadi nggak kayak oh aku ini harus kompak sama teman-teman aku, nggak perlu, kita mainnya sendiri. Terus breaking ini gerakannya beda sama hip hop. Kalau breaking ini dia itu top rock sama freestyle.
0: Oh, berarti yang kayak kita tonton battle dance gitu, Kak?
1: Iya, battle itu.
0: Yang satu di arena gitu.
1: Iya.
0: Ah, tuh. Berarti ini teman-teman olahraga yang memang peragaan olah tubuh ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Iya. Kakak, kalau tadi kita cerita juga katanya ini gerakannya memang dibuat sendiri.
1: Iya. Yeah. Jadi awalnya kita belajar basic-basic breaking dulu. Diajarin sama coach aku juga tuh namanya Kak Faris. Nah, jadi aku tuh jadi diajarin dulu basic-basicnya. Habis itu nanti kalau misalnya kita sudah tahu basic-basicnya seperti top rock dan freestyle-freestyle-nya, kita bisa tuh buat sendiri, imajinasi sendiri lah apa aja yang dibuat di lantai, pokoknya kita buat sendiri gerakan-gerakannya.
0: Ah, begitu. Susah gak ke awalnya untuk ini, untuk mencari gerakan sendiri?
1: Awalnya susah sih, tapi lebih aku explore, lebih aku kayak oh bisa nih bikin sendiri nih.
0: Ah, apa yang biasanya kakak tonton sebagai referensi untuk cari gerakan?
1: Battle Breakdance Red Bull.
0: Wow, luar negeri, Kak?
1: Iya.
0: Wow, berarti kakak mencoba untuk membuat itu, mengimprove sendiri sampai akhirnya jadi gerakan punya kakak gitu. Keren. Idolanya siapa sih sebenarnya di breaking atau di breakdance?
1: Idola aku sih Kak Jolie ya. Itu dia orang Jakarta. Dia tuh juga breakdance juga, Kak. Nah, aku tuh kayak panutan aku tuh Kak Jolie, ada juga Kak Cindy gitu, Kak.
0: Wow, berarti emang seumuran kakak?
1: Enggak, mereka udah lebih di atas aku umurnya.
0: Okay.
1: Sama jam terbang mereka tuh udah jauh, udah kayak sampai ke PON, sampai ke
0: nasional,
1: sampai
0: ya
1: ke
0: kayak
1: games gimana gitu lah, pokoknya yang udah ke nasional.
0: Wow. Nah, katanya kakak juga kemarin sempat mewakilkan Kalimantan Tengah di Banjarmasin.
1: Yeah.
0: Yes, ceritain dulu dong. Sebenarnya perlombaan itu ngapain aja sih? Ih, jadi seru deh ngobrol sama Kak Alexa, rame ya. Di Banjarmasin kemarin ngapain aja tuh?
1: Di Banjarmasin kemarin aku ikut lomba Liga Breaking. Awalnya tuh aku gugup, terus aku tuh juga gak tahan kayak AC gitu kan. Itu kan dalam aula tuh, Kak, dingin. Jadi sebenernya aku tuh udah pusing, Kak. Tapi aku tuh tetap kayak oh bisa nih, juara 3 harus bisa nih. Jadinya aku tuh berani gitu loh, gak patah hati. Aku coba terus kan, aku tuh kayak main pokoknya sebisaku aja. Sebisaku, pokoknya aku nih main tuh harus bagus lah. Supaya aku nih bisa juara. Sampai akhirnya waktu penentuan juri, ternyata aku juara 3.
0: Wow.
1: Disitu aku seneng sih, Kak.
0: Iya. Itu pertama kali ikut lomba?
1: Iya.
0: Wow, pertama kali langsung juara 3 dan mewakilkan Kalimantan Tengah. Keren sekali dong. Wih, tapi gimana perasaannya waktu ternyata kakak bisa membuktikan oh bisa membawa pulang juara? Kan tadi awalnya kata kakak gugup, udah lagi tuh kedinginan gitu. Gimana tuh, Kak, rasanya?
1: Seneng sih. Soalnya itu kan pertama kali juga kan. Jadinya aku seneng gitu rasanya.
0: Iya, berarti banyak banget tuh kemarin orang-orangnya, Kak. Kata itu perlombaan se-Kalimantan ya.
1: Tapi kan ada dua kategori tuh, Kak. Jadi ada yang kategori khusus emang cowok, ada yang kategori khusus cewek. Nah, yang kami tuh yang big girl-nya sedikit, tapi enggak yang sedikit banget. Gitu, yang cowoknya yang banyak.
0: Oh, iya. Karena tadi sempat cerita juga kita katanya di breaking perempuan ini baru-baru ya, Kak ya?
1: Iya, baru-baru.
0: Iya. Wah, keren. Nah, katanya ada juga yang di nasional, Kak. Kemarin sempat ke Jakarta. Itu lomba apa sih, Kak?
1: Itu kejurnas. Jadi awalnya aku kejurnas tuh kan, aku nih kan ikut Liga Breaking nih, Kak. Terus, nah aku tuh juara 3, Kak. Terus diminta tuh aku mewakilkan Kalimantan Tengah nih buat ke Jurna, buat ke Jurnas ini. Dibilang jadinya sampailah aku ke Jurnas.
0: Oh, kembali mewakilkan Kalteng dong.
1: Iya.
0: Nah, kalau sebelumnya di Banjarmasin ketemu sama teman-teman se-Kalimantan, mungkin ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Barat. Kalau ke Jurnas kan otomatis ketemu teman-teman dari Nusantara. Iya. Lebih banyak, iya kan? Kemarin ketemu teman-teman dari siapa aja, dari mana aja tuh?
1: Ada dari Sumbar, dari Palembang. Ada juga yang dari Jakarta tuh. Soalnya Kak Joli juga ikut kemarin, sama Kak Cindy juga ikut.
0: Ih, gimana rasanya satu perlombaan sama idola?
1: Senang sih.
0: Berarti Kakak udah pernah nonton Kak Joli secara langsung dong?
1: Sudah.
0: Wow. Tapi boleh gak ceritain dulu selama di Jakarta kemarin gimana, apa yang Kakak rasain?
1: Selama di Jakarta kemarin aku juga senang sih. Soalnya kan itu pertama kali ke Jakarta itu kan. Terus aku tuh juga ada sedihnya juga waktu ke Jurnas, karena cuma masuk 16 besar.
0: Ih, tapi itu keren tau.
1: Iya. Tapi aku senang juga udah bisa masuk 16 besar.
0: Iya, luar biasa. Untuk pertama kali langsung bisa 16 besar kan keren sekali, Kak.
1: Terus di Jakarta kemarin itu aku tuh ikut 3 lomba sekaligus dalam 3 hari. Jadi hari pertama tuh lombanya tuh yang ke Jurnas. Hari kedua tuh aku tuh ikut lomba event di kafe gitu lah Kak. Tapi di Jakarta masih. Hari ketiganya tuh ikut lomba lagi, event juga Kak. Di kafe juga. Jadi ikut 3.
0: Wow. Gimana rasanya di satu kali berangkat 3 kali perlombaan?
1: Gugup sama campur aduk sih pokoknya. Gugup, senang, campur aduk aja.
0: Wow. Tapi after berarti duluan ke Jurnasnya dong daripada lomba event ya?
1: Duluan ke Jurnas.
0: Iya, beda gak Kak event perlombaan di Jakarta dengan yang Kakak ikuti di Kalimantan? Ada bedanya gak?
1: Bedanya kayaknya ada deh.
0: Apa tuh?
1: Kak, bedanya di Jakarta tuh kita nih, kalau di Jakarta tuh Kak, aku lebih banyak ketemu teman-teman dari daerah lain.
0: Oh, jadi Nabi bisa sharing. Logatmu keluar sudah. Terus.
1: Terus kalau tapi kalau misalnya di Kalimantan nih cuma ketemu kadang orang yang itu-itu aja.
0: Oh, iya.
1: Itu pun juga kalau misalnya ada yang mau ikut dari luar gitu kan. Gitu aja.
0: Oh, jadi happy ketika lomba di luar Kalimantan di Jakarta kemarin, selain tanding tapi juga bisa kenalan bareng teman-teman Nusantara. Iya, tapi dari tadi tuh Kanisa pengen nanyain ini tahu, karena kan tadi udah cerita sama Bunda ya, awalnya Bunda tuh takut buat ngijinin Kakak gitu ya, karena kalau dari pelatih sendiri kan lihat Kak Alexa ini tuh suka salto. Awalnya kenapa sih Kakak tuh kok sangat suka salto, kayang?
1: Jadi kan awalnya tuh setelah adekku, aku sama adekku tuh nonton TikTok yang dance-dance aku tuh kayak cuma iseng-iseng aja salto-salto segala sampai kayang gitu. Makanya sampai dilihat Kak Sharon, habis itu ditawarin lah ikut breaking kayak gitu.
0: Tapi awalnya Kakak takut juga enggak? Atau Kakak memang iya seneng gitu?
1: Seneng tapi takut.
0: Gimana tuh?
1: Jadi kalau aku tuh takut. Jadi kalau misalnya aku freestyle nih Kak, kadang tuh belakang aku tuh ada yang biru. Kadang kaki aku biru. Tapi aku
0: sakit.
1: Tapi aku tuh tetap kayak, masa gak bisa sih aku? Jadi aku coba terus, akhirnya bisa.
0: Ada tekad ya di diri ini ya.
1: Sampai aku bisa kayang segala macam itu.
0: Oh, berarti Kakak bisa ini dong? Bisa split?
1: Bisa.
0: Wow, bisa kayang dari berdiri?
1: Bisa.
0: Wow. Tapi pernah ini enggak Kak? Habis latihan gitu karena mungkin badannya ada sedikit memar-memar, pernah sakit enggak gitu rasanya? Atau pernah nangis gitu karena sakit badannya?
1: Awal-awal sih sakit sih, badan aku tuh biru-biru. Tapi lama-kelamaan tuh kayak udah biasa.
0: Ah, itu tuh yang bikin mama khawatir ya. Tapi ternyata kakaknya biasa aja. Tapi pernah nangis gak?
1: Waktu latihan terus kesleo.
0: Iya, iya. Berarti pernah kesleo?
1: Pernah.
0: Kesleo di mana?
1: Kadang sih di kaki ya kesleo.
0: Iya. Terus gitu. Gimana kalau udah kesleo biasanya? Kok biasanya sih?
1: Kalau udah kesleo tuh aku tuh ada semprotannya kak. Oh. Dari salon pas disemprot gitu deh. Jadi nanti dia tuh buat yang kayak memar, buat kesleo, buat biru-biru kayak gitu.
0: Berarti ada persiapannya juga gitu. Iya. Tapi kakak senang?
1: Senang.
0: Jadi kalaupun bukan karena terpaksa gitu ya kak. Enggak. Ya. Iya. Kak Desa juga kepo. Misalkan nih kakak mau latihan, sebelum latihan atau bahkan sesudah latihan, ada persiapan khususnya enggak? Biasanya kan kalau misalkan nih teman-teman Ganisa mau lari sore, mereka itu harus stop makan kan 2 jam sebelumnya gitu. Nah kalau kakak ada nggak yang kayak gitu-gitu?
1: Ada, jadi kan freestyle itu kami nggak yang langsung freestyle kan kak.
0: Iya, ada
1: kami
0: pemanasan.
1: Kami juga perlu pemanasan.
0: Nah.
1: Terus kami itu juga perlu pengaman kak.
0: Jadi
1: ada pengaman di sini, ada pengaman di kaki juga, di lutut.
0: Di lutut. Yang kayak tempurung itu.
1: Terus enggak cuma itu sih kak. Kami juga harus siapin kayak kaos kaki dan sepatu buat latihan. Terus kami juga perlu sarapan kan supaya ada tenaga. Sama yang paling penting tuh kami tuh ada obat medis. Jadi kalau misalnya kayak mah tiba-tiba kambuh, ada obatnya. Kalau tiba-tiba demam, ada obatnya di kotak medis itu.
0: Berarti memang ada persiapan sebelum dan juga sesudahnya gitu ada. Kak ya. Kalau sesudahnya nih, misalkan setelah tampil, apa tuh kak yang biasanya dilakukan after tampil, after tanding?
1: Setelah tanding ya. Yang aku lakukan sih santai-santai aja sama sambil makan juga. Soalnya energi kan sudah kepake.
0: Betul.
1: Jadi aku tuh makan.
0: Ini nih kata bunda tadi. Kalau bisa lihat nyari mamam sendiri katanya. Soalnya kakak katanya tipe yang agak susah makan ya. Iya, kenapa ternyata setelah latihan kakak jadi suka makan?
1: Karena energi aku tuh udah kepake buat segala salto, segala kayang.
0: Iya.
1: Gitu. Udah kepake, jadi kan capek. Sama lapar, jadi aku makan aja.
0: Sekarang berarti makanannya buat tenaga ya. Iya, keren sekali sih, luar biasa. Tapi nih kak, waktu pertama kali kakak tampil, berarti kan ditonton dengan banyak orang ya kak. Iya, tadi kakak juga cerita sempat pernah merasakan gugup sampai kedinginan gitu. Gimana caranya kakak supaya tidak gugup? Karena kan kakak udah sering banget tampil di depan orang. Siapa tahu ada tips dari kakak buat dibagi ke teman-teman supaya kita berani tampil di depan orang banyak.
1: Cara aku ya?
0: Cara kakak.
1: Cara aku sih mungkin aku alihkan perhatian, kayak aku main aja mending. Atau aku ajak teman-teman aku sambil freestyle-freestyle mungkin. Soalnya kak, aku tuh biasanya mainnya tuh kayak freestyle gitu loh kak. Kayak salto atau handstand, aku mainnya kayak gitu.
0: Wow. Mainnya salto ya. Itu sebelum tanding berarti?
1: Pas
0: lagi
1: tanding.
0: Latihan.
1: Tanding.
0: Untuk mengalihkan rasa gugup itu gitu ya. Jadi ingat-ingat apa gerakan-gerakan yang mungkin mau ditampilkan gitu ya. Wow, keren sekali. Iya, biasanya juga Kanisa kalau misalkan lagi gugup kayak gitu, kita jangan lihat mata orang. Kalau Kanisa ya, semakin kita lihat muka orang tuh semakin gugup kan, enggak? Apalagi lihat juri. Iya kan? Jadi biasanya ngelihat di atas kepalanya sini supaya tidak terlalu gugup.
1: Tapi ini kok bedanya kalau breaking ini, kalau misalnya musuh kita main, kita tuh tatap matanya harusnya kan.
0: Iya. Kenapa tuh?
1: Ataupun waktu kita main, kita nih harus tatap matanya. Karena kita tuh kalau misalnya sambil main nih kak, main tapi kita tuh gak tatap musuh, kita dibilang tuh main sendiri. Jadi di depan kita nih gak ada siapa-siapa, mending kita tuh kayak main sendiri aja gitu.
0: Tapi di dalam perlombaan breaking sendiri berarti itu memang tampilannya itu gantian.
1: Iya, gantian.
0: Berarti satunya nanti nonton, satunya nanti tampil untuk sama-sama lihat gerakannya gitu. Iya enggak?
1: Coba diulang kak.
0: Kalau misalkan lagi lomba di arena breaking, tampilnya berarti battle-nya berdua. Gerakannya gantian kak atau sama-sama gerak nih?
1: Enggak, One on one aja kak. Jadi misalnya nih aku ngelawan adekku, udah satu orang aja. Terus misalnya nih aku maju dulu, setelah aku maju baru dia yang maju.
0: Oh gantian ya. Gitu ya.
1: Tapi tuh kadang tuh ada satu round atau dua round kak. Jadi kalau dua round tuh aku nih duluan maju, habis itu aku mundur, adekku lagi yang maju. Habis itu dia mundur, aku lagi yang maju. Baru terakhir dia yang maju, itu dua round.
0: Oh gitu. Ih seru. Habis ini kan Nisa ikut deh. udah terlambat kayaknya kan Nisa ikut ya. Nah tadi sempat cerita juga katanya kakak sering juga tuh latihan mandiri di rumah. Biasanya latihan apa?
1: Latihan aku, kalau aku di breaking ini masih ngeset kak. Jadi kan seperti kata aku tadi, kalau sebenarnya kan di breaking itu kita sesuai yang kita mau aja bisa. Di lantai itu kita bisa buat-buat sendiri. Tapi kalau aku nih masih pakai set.
0: Okay.
1: Ada hafalannya masih. Jadi kalau misalnya aku di rumah latihan mandiri tuh aku
0: explore ya.
1: Explore sama set-set aku tuh aku
0: benerin.
1: Supaya kayak misalnya nih aku freestyle gak jatuh gitu loh. Terus aku power aku sama ekspresi aku. Jadi kan gak cuma dance-dance biasa gitu kak. Ada juga ekspresi, power aku juga aku tambahin supaya lebih menarik lah pokoknya.
0: Iya, kira gerakannya jadi sempurna gitu ya. Baru nanti ketika latihan ketemu sama coach, barulah dirapiin gitu ya. Ih keren sekali, luar biasa. Tapi kan Nisa lupa lagi satu pertanyaan yang juga bikin kita penasaran. Sebenarnya cita-cita Kak Alexa mau jadi apa sih?
1: Cita-cita aku ya? Sebenarnya cita-cita aku itu mau jadi penyanyi.
0: Wow, berarti kakak suka bernyanyi?
1: Suka, hobi aku nyanyi.
0: Kayak siapa sih ngelihat ngelihat siapa jadi pengen penyanyi? Ada idola kakak nggak?
1: Ada.
0: Siapa tuh?
1: Olivia Rodrigo.
0: Wow, keren sekali. Lagu apa sih yang paling kakak suka?
1: Kalau judulnya aku nih nggak apa kak. Seingat aku itu trailer apa? Iya, trailer.
0: Iya, tapi itu emang mantep sih. Lagu-lagunya emang enak-enak ya, Kak. Semoga cita-citanya tercapai ya.
1: Amin.
0: Asalkan rajin belajar. Rajin belajar, berdoa dan juga berusaha ya. Keren sekali. Nah, tadi kan kita udah nanyain aktivitas Kakak nih sebelakangan ini itu lagi sibuk apa? Kedepannya Kakak mau ada rencana apa? Ada rencana mau ngapain enggak kedepannya? Yang pengen banget Kakak lakuin?
1: Gak ada sih.
0: Oh berarti fokus dulu ke perlombaan ini gitu ya, sambil sekolah. Nanti baru kalau udah selesai dengan perlombaan ini, kakaknya juga bisa nambah kegiatan yang lain. Wih keren banget. Ada gak harapan buat Kak Alexa? Buat kedepannya ada harapannya gak buat perlombaan nanti? Semoga apa tuh?
1: Semoga aku bisa menang di Porprov nanti.
0: Amin. Singkat padat mantap.
1: Walaupun misalnya juara 3 ya, yang penting aku juara.
0: Gak apa-apa. Kita semua bangga sudah mewakilkan Kalimantan Tengah. Kak Alexa sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Iya. Tapi kan Nisa mau nanya lagi, sepanjang kakak berkegiatan seperti ini ada siapa aja sih yang dukung kakak?
1: Yang dukung aku, teman-teman aku ada dukung. Sama mama papa juga ada dukung.
0: Nah, ada abang dan juga dede ya. Iya. Mau bilang sesuatu enggak sama mama, sama papa, sama abang, sama dede? Mau bilang apa?
1: Makasih ya papa mama sudah sering temanin aku kalau misalnya aku lomba sampai ke jurnas. Walaupun kadang cuma mama yang temanin. Itu aja.
0: Wah, terima kasih kembali Kak Alexa sudah menjadi anak baik, sudah menjadi anak yang sudah mencoba dengan sangat luar biasa. Kan Nisa juga ikut bangga sama Kak Alexa. Oke deh, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, sudah panjang cerita kita bersama dengan Kak Alexa. Tadi awalnya gugup ya kata Kak Alexa ya. Ternyata gugup enggak? Ternyata gak sampai terlalu. Sekarang enggak terlalu. Nambah 1 jam lagi mau. Kak Alexa nyosyok. Bercanda ya. Tapi kalau mau main kesini lagi mau gak? Ngobrol-ngobrol lagi nanti. Mau, iya ternyata Kak Alexa seru banget diajak cerita. Oke deh teman-teman dan juga adik-adik sekalian, inilah tadi kisah bersama dengan Kak Alexa ya, menginspirasi kita semua dengan begitu luar biasanya. Dan kita doakan bersama-sama semoga Kak Alexa lancar dalam ajang perlombaan Forfrop di tahun 2026 ini ya. Iya, amin. Apapun nanti hasilnya, kita tetap bangga bareng Kak Alexa. Dengan ini juga teman-teman, Dunia Anak Ceria telah menemani kamu hampir 60 menit ke belakang. Dan tentunya kita akan selalu hadir di setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat, nemenin adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian. Dengan ini juga, saya Anissa Umami bersama dengan Kak
1: Alexa
0: pamit undur diri dari ruang udara kamu. Boleh saya dadah ke teman-teman?
1: Dadah,
0: dadah.
2: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

Berita Bahela pukul 11 waktu Indonesia Barat, Gubernur salurkan bantuan pangan karhutla dan KHBS untuk warga Kapuas. Gubernur Agustiar Sabran menyerahkan bantuan pangan, masker, vitamin, air bersih, serta bantuan dalam program Kartu Huma Betang Sejahtera kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. Penyaluran tersebut dilaksanakan di sejumlah titik, diantaranya Kecamatan Kapuas Timur, 1.000 paket bantuan pangan serta 1.500 paket dan vitamin. Selanjutnya di Kecamatan Pulau Petak disalurkan 1.000 paket bantuan pangan serta 1.000 masker dan vitamin. Sementara itu di Stadion Panunjang Tarung Kuala Kapuas disediakan 3.500 paket melalui pasar murah dan 1.644 paket KHBS disertai dengan 5.000 masker dan vitamin. Selain itu juga penyaluran bantuan akan dilanjutkan ke sejumlah wilayah lainnya. Sebelumnya, Gubernur juga telah menyerahkan bantuan di Kecamatan Mentangai, Timpah, dan juga Pujon. Demikian berita Bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

24 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Sila 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih menemani kamu barengan Nisa Umami. It's here. Happy banget karena ketemu lagi hari Minggu, bawaannya seneng banget ya. Tentunya di pukul 11 ini akan nemenin kamu bareng rekomendasi makan siang, sambil nanti kita seru-seruan bareng dengan lagu-lagu campur sari gitu ya. Di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat bareng Pak Sujadi nanti yang akan nemenin kita ya, bareng dengan lagu-lagu campur sari lainnya juga. And the next remind untuk kita semua, kalau nanti kita juga akan live TikTok bareng dengan Pak Sujadi. Jadi boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita bareng Pak Sujadi nanti ya, cus langsung ke TikTok kita di @pro4rri Palangkaraya. Sekalian requestan, sekalian curhat-curhat, cerita-cerita, boleh banget. Nanti selain Pak Sujadi ada Nisa juga tuh nemenin kamu. And the next, masih ada satu lagu dulu nih mengawali perjumpaan kita yang akan menemani kamu bersama dengan lagu daerah, sebelum nanti kita menuju lagu campur sari gitu ya. Satu buah lagu ini tuh viral di sosial media kita, masih bersama dengan lagu-lagu Nusantara tentunya ya. Kali ini lagu yang dibawakan oleh Yesri Tarikan. Yeah, ini tuh viral karena katanya ini tuh lagu jatuh cinta, dan banyak banget teman-teman di TikTok yang pakai ini buat tren-tren viralnya. Yuk langsung saja mengudara untuk kamu dengan Tere Kasem.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Masih bareng Anissa Umami, pukul 11.17 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita sudah live TikTok, teman-teman ya. Jadi sekarang kita sapa-sapa dulu dong teman-teman sebelum informasi rekomendasi makan siang untuk kamu. Nah, kita kan sudah live TikTok, ada teman-teman beberapa yang udah gabung. Ada Mas Dede, ada Bang Syar, ada juga kakak-kakak yang lain juga yang juga masih stay tune bareng kita ya di TikTok ini. Dan juga buat kamu semua yang mau ikut requestan campur sari, boleh banget, nanti kita akan mulai requestannya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan tentunya ada dari Kak User, nama usernya kita baca user aja kali ya. Assalamualaikum, jaya selalu RRI, dari MC Nul Hasan, anak Jember. Halo, berarti Kak Hasan jauh sekali dari Jember ya. Akhirnya bisa juga ikut nonton RRI Pro 4 Palangkaraya lewat TikTok kita. Dan tentunya kulapa hari sesuai janjinya Umami untuk bisa kasih rekomendasi siang untuk kamu, yang dimana kita tahu kalau situasi di Palangkaraya atau bahkan di Kalimantan sekitarnya masih dalam keadaan kabut asap gitu ya. Jadi buat kamu semua tetap stay safe, tetap jaga kesehatan kamu. Walaupun kayaknya belakangan ini tenggorokan kita tiap mau tidur rasanya sakit, atau bahkan baru bangun tidur rasanya udah mulai cenut-cenut gitu ya. Itu adalah efek dari kita menghirup kabut ini juga gitu. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga minuman kita supaya tidak sembarangan, makanan kita juga tidak sembarangan, cukupin nutrisinya, dan juga tidur yang cukup. Ini penting banget daripada pola yang sehat, harus tidur yang cukup juga. Nah, supaya supaya siang hari ini kamu semua masih dalam pola hidup yang sehat, jadi yuk kita pilih makan siang kali ini yang tidak terlalu berat. Soto ayam juga enak sih sebenarnya. Atau bahkan kamu mau nyobain gado-gado yang ada di tempat favorit kamu atau langganan kamu hari ini, boleh banget. Karena kalau kita survei, gado-gado tuh banyak ya jenisnya. Ada gado-gado Jakarta, ada pecel bibim Madiun, aduh enak banget. Semuanya berbau dengan makanan-makanan sehat gitu, karena sayurnya full direbus dan juga bumbu yang tidak berlebihan. Aduh, ini ngasih rekomendasinya Umami juga ikut lapar sebenarnya ya. Tapi boleh banget ya Gula Bahari rekomendasiin untuk kita semua makan siang favorit kamu, atau bahkan ceritain hari ini kamu makan siang apa, di mana, kasih tahu tempatnya biar kita semua tahu. Bisa banget kirimin di 0811 5201233.

95,1 FM Suara Muda Palangkaraya masih nemenin kamu di live TikTok ya, bareng dengan Request Campur Sari. Tentunya nanti akan bersama dengan Pak Sujadi, akan dimulai di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ini dari tadi udah banyak yang nanyain ya, nanyain Pak Sujadi nih. Iya, habis ini bareng Pak Sujadi. Nih, ada dari Kak Yakin Rino. Selamat siang Kakak, Gresik hadir. Nanti requestannya bareng Pak Sujadi ya. Jauh juga kalau tadi dari Jember, kali ini dari Gresik. Wow, luar biasa ya. Dan tentunya masih nunggu kamu semua Kula Bahari untuk ikut requestan juga, atau bahkan gabung di live TikTok kita di Pro 4 RRI Palangkaraya, atau bisa ikut requestan kita di line telepon 0536 3235 969, atau lewat WhatsApp di 0811 5201233. Langsung saja awali perjumpaan Campur Sari kita bersama dengan Diken Salindri.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa bergabung kembali di acara Campur Sari RRI Pemret Panglarang Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga mengajak Anda untuk bergabung. Silakan di 0536323569. Dan untuk itu kami juga salam buat Ibu Astuti dan juga Mas Rudi ya, dan juga Pak Gabi di Kelampangan sana. Apa kabar? Semoga kabar baik. Dan alhamdulillah, karena mitut kabar yang kami terima kemarin sore sudah mendapatkan rezeki hujan yang deras dan harus disyukuri. Dan semoga nanti kota cantik Palangkaraya, tentunya di kotanya nanti juga akan kebahagiaan juga. Dan untuk itu kami juga kembali akan sapa terlebih dahulu ya. Ini ada telepon yang masuk, dari siapa, di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inji, monggo Ibu Astuti.
1: Kedingin sindin ular kambang.
0: Ular kambang, inji. Tembang menika kangge sinten kemawon, monggo. Inji. Inji.
1: Jadi
0: inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Astuti ya, yang sudah antri pertama ini ya, sudah menyempatkan diri untuk bergabung di acara Campur Sari dari Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga akan salam buat Mas Sani yang ada di Tenggiling, Pak Diparman yang saat ini juga lagi ada di Tenggiling sana, dan juga Mbak Niki yang mungkin saat ini lagi perjalanan di Tenggiling. Juga kami ucapan sugeng siang, sugeng midang taken sinambi menapa kemawon. Dan yang sudah bergabung lewat TikTok kita yaitu Laila. Oh, Laila Full ya. JTX dan juga R Zahrotun. Apa kabar ini guru lesnya? Rejet tangan, terima kasih juga sudah bergabung. Dan juga dari user ini apa ya? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Request lagu katanya, Dedi Kempot. Dari apa ini? Sainol Hasan anak Jember. Oh, okay, terima kasih Jember, terima kasih. Semoga di daerah Jember sana dalam keadaan sehat walafiat, dan salam buat keluarga dan sahabat tentunya di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya lagu yang diminta Ibu Astuti tadi, ganti judul Ular Kambang. Kami sudah nyiapin tembang yaitu Selendang Sutra Kuning. Moga Anda bisa terhibur. Monggo, midhangetaken tembang menikah.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati. Dan sebelum lagu ular kambang kami sampaikan, ini ada rekan sahabat kita juga yang minta lagu ya. Ini salam dari Sampit katanya Bapak. Terima kasih ya. Dan juga dari Mbak Mimin, ini request lagu Sikap Setia Itu Pekok katanya. Pekok itu apa saya kurang tahu ya, nanti Mbak Mimin yang akan menjelasin. Dan juga rekan Mbak Yati, siang Mas Sujadi katanya nggih, siang juga Mbak Yati Kelampangan. Ini dari mana? Oh, Pistor dari Aduh Om, itu suara bassnya pecah, tapi tadi sudah diperbaiki, semoga saat ini sudah baik ya. Dan untuk itu kami juga kembali akan salam buat rekan Mbak Joyo yang ada di ujung tingang, kan ucapan sugeng siang, sugeng mi, dan ngetaken lan ugi Pak Sutrisno dan juga Pak Suyitno. Terus bunti kabare, mugio kabar saya kemawon, lan kebune tambah ijo royo-royo. Monggo mi dan ngetaken tembang, ingkang dipun suwun dening Ibu Astuti, kanti judul Uler Kambang. Monggo mi dan ngetaken tembang.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, dan semoga Ibu Astuti bisa menikmati sambil masak atau bahkan sudah habis masak untuk menyiapkan sesuatu hidangan di siang hari ini. Dan untuk itu kami juga akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Sucedi inji siang ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang mendem kangen. Onjih tembang menika kula kuntenaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken. Kagem Mas Sucedi, sugeng tugas kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Mbak Asmawati. Unjih, matur sembah nuwun. Mbak Asmawati mugi tansah pinaringa sehat wal afiat. Amin. Lan salajengipun kula badhe nyiapin tembang ingkang dipun suwun inggih menika Mbak Mimin. Oh nggih. Mugia tembang menika ugi sageta kangge perlipur lara ing wekdal menika utawi sageta kangge ngecalaken inji menika sayah awake. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi timbang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita masih setia bersama dari grup 4 Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga kembali akan sapa rekan sahabat kita yang ingin bergabung, silakan di 0536323569. Dan untuk itu kami juga akan nyiapin tembang yang diminta oleh Mbak Asmawati, kanti judul Mendem Kangen. Monggo midhangetaken tembang menika.

Ya, itulah tadi tembang yang disaksikan, dan semoga Mbak Sawati bisa menikmati dan juga sambil apa aja, dan semoga sehat walafiat di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga silakan Anda bisa bergabung di acara campur sari ini. Monggo silakan di 0536323596. Dan untuk itu kami juga akan sapa ya. Kalau tadi ada Mbak Yati Masali, lagunya Nidam Sari, dan juga Mbak Mira Lestari minta lagu atau minta diputar lagu Sewu Kuto. Mas Solikin juga sudah bergabung. Terima kasih semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan semoga Anda semua bisa terhibur. Dan untuk itu kami juga salam buat Ibu Hani yang ada di Jalan Kalimantan, kan ucapan sugeng siang, sugeng mi dangetaken tembang-tembang campur sari RRI. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat seperti Pak Parju, dan juga buat Pak Suyono ya, dan juga Pak Haji Budi, kan ucapan sugeng siang, sugeng midang tangken tembang campur sari RRI Pro 4 Palangkaraya. Monggo midang tangken tembang kanthi judul Nidam Sari ingkang dipun juun dening Mas Ali tadi. Mega saketo kangge jampi saya ing wekdal menika.

Baik, itulah tadi tembang yang kami saksikan dan semoga para pendengar kita bisa menikmati, dan untuk itu kami juga akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi nggih, siang nggih. Mas dos pundi paratosipun panjenengan, sehat walafiat. Kula badhe nyuwun sekar larang dan onje. Matur suwun Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Pak Menboy Asabri 3 Blok A Sabaru Sabango Palangkaraya. Onje matur sembanuun Pak Menboy, mugio tansah pinaringo sehat wal afiat. Salam kagem konco sedanten ingkang siang menika nembe istirahat nopo nembe makaryo. Monggo midhangetaken tembang kanthi judul inje menika Sewu Kutha. Tembang menika dipun suwun dening Mbak Lestari nggih. Monggo midhangetaken tembang menika.

0: Baik, itu lagu yang diminta oleh Ibu atau Mbak Mia Lestari ya, semoga bisa dinikmati dan mengingatkan mungkin yaitu kenangan masa lalu. Dan untuk itu kami juga kembali akan sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nji, napa kabar Mas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nji, sehat nji?
1: Alhamdulillah sehat, cuman tenggorokan sedikit terpapar kabut.
0: Oh, kabut asap yang lagi melanda kota cantik Palangkaraya dan khususnya Kalimantan Tengah pada umumnya ya Mas ya?
1: Iya, ini terpapar kayak sedikit tenggorokan pun ada.
0: Enggak apa-apa, banyakin minum Mas ya?
1: Ya, lebih benar puting dengan ada hangat-hangat kepada
0: air yang hangat lah ya paling tidak, nge?
1: Iya.
0: Nge, monggo.
1: Lagunya Ambiar, Mas.
0: Ambiar.
1: Iya.
0: Nge.
1: Dan salam-salam buatnya, Pak Minboy.
0: Pak Minboy, nge.
1: Buatnya Bos Tuti.
0: Nge.
1: Buatnya Pak Suyatno. Buatnya Mbak PB.
0: Nge.
1: Buatnya yang hanya bersama pencipta jabar secara aja di mana saja berada.
0: Oh, nge.
1: Dalam mesti yang semuanya sahabat menikmati senapan siang masing-masing.
0: Amin.
1: Mas Najat, terima kasih.
0: Makasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rudi di CR sana. Kan ucapan sugeng siang, sugeng mindakan tembang-tembang campur sari dari Bro 4 Palangkaraya. Dan sebelumnya lagu Mas Rudi Amjar ini kami sajikan tembang yang diminta oleh saudara kita tadi, yaitu Larang Udan. Seperti apa lagunya dan sainya, monggo kita menek.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja dan tentunya sambil makan siang, karena saat ini sudah pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujedi, inji siang ukidos bundi, kabar pawartosipun panjenengan, kabar saya sehat walafiat. Mas kula badhe nyuwun tembang gubuk asmara. Inji tembang menika kula kenalken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya. Wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang, sugeng mi dangetaken sinambi nopo kemawon. Lan ugi salam kagem sedaya pandengar RRI Pro 4. Terima kasih Mas Sujati, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Dan untuk kami juga salam buat rekan sahabat kita yang saat ini belum ku sebut namanya ya, seperti Mbak Niki yang mungkin jani lagi dalam perjalanan kan ucapan sugeng siang, sugeng mi dang taken, dan juga Mbak Minul, apa kabar juga ini, semoga kabar baik di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat Mas Budi, apa kabar ini, Mbak Diparman yang lagi juga ada di Tengkiling sana, kan ucapan selamat siang, selamat bekerja, semoga sehat walafiat. Dan tidak lupa Pak Suwolo, apa kabar ini? Semoga juga kabar baik. Langsung saja, ini tembang kanti judul Gubuk Asmoro. Monggo, midangetaken tembang menika.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil minum kopi manisnya di kesempatan hari ini, atau mungkin lagi makan bersama keluarga dengan kami temani tembang-tembang campur sari dari RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, biarpun kota cantik Palangkaraya lagi diselimuti asap tebal. Tapi alhamdulillah di daerah Kalampangan informasi kemarin sore sudah diguyur hujan. Semoga nanti bisa merembet ya, bisa menjalar di kota cantik. Terima kasih. Dan untuk itu kami juga kembali akan sapa berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo.
1: Jadi gending pangkur.
0: Pangkur nggih.
1: Nggih. Men dinten Mbak Asmawati.
0: Nggih.
1: Nggih. Karyawan Karyati.
0: Nggih. Amin. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung dan juga dengan lagunya yaitu Pangkur. Tapi sebelumnya kami sudah nyiapin tembang kanti judul Injim Niko, tembang Asmorondono Bangun Trisno Mugio. Tembang menika saketo kangge jampi saya ing wekdal menika. Monggo midhangetaken tembang Asmorondono.

Selanjutnya kami sajikan tembang ganti judul Udan. Lagu ini diminta oleh seseorang yang ada di seputaran Jalan Es Parman, mugio sageto kangge jampi sayah utawi kangge menyemangati kanthi usahane lan ugi kanthi kekeluargane ingkang sakinah wawadah warohmah. Monggo midhangetaken tembang.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan ganti judul Udan. Semoga para pendengar kita dan terkhusus yang minta tadi bisa menikmati sambil apa saja tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga akan sajikan tembang berikut ini ganti judul Injim Niko Pangkur.

Tapi lagu Panggur ini kami akan coba untuk ganti ya, ganti judul Kadung Tresno Mugio Ibu yang meminta lagu tadi tidak kuciwo, tapi monggo Ibu menika tembang Kadung Tresno.

mendatang. Dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk penutup acara nanti kami sajikan, yaitu lagu ganti judul Kembang Rawe yang diminta oleh saudara tadi, yang tentunya sudah pamit dari Pandangan Layar.

0: makasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak.

Barito Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Kuala Kapuas, gedung indoor olahraga basket yang berada di kawasan Stadion Panunjang Tarung Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, resmi memiliki nama Huma Betang Bersinar. Pemberian nama tersebut berlangsung di hadapan masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan pangan maupun KHBS. Sebelum nama ditetapkan, Gubernur mengusulkan dua pilihan nama dan masyarakat yang hadir akhirnya memilih nama Huma Betang. Sementara itu, kata bersinar ditambahkan oleh Bupati Kapuas Wiyatno, sehingga nama lengkap gedung olahraga tersebut kini menjadi Huma Betang Bersinar. Agustiar berharap keberadaan gedung tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan olahraga, khususnya pembinaan dan pengembangan atlet basket di Kapuas. Demikian berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. Masih bareng Anissa Umami di pukul 13.08 waktu Indonesia Barat. After kita makan siang ya. Udah selesai dengan makan siang kita. Kali ini waktunya untuk kamu tahu informasi seputar Nusantara kita. Dan juga nanti kita akan dengerin dokumenter budaya untuk kamu. Asik. Sebelum berlanjut bersama dokumenter, kita akan dengarkan dulu satu buah lagu. Dan nanti Anissa akan balik bersama dengan informasi dari Nusantara gitu. Ya. Dan tentunya kali ini ada informasi yang membanggakan dari Indonesia. Kalau gitu langsung aja dari dunia seni gitu ya. Tapi kali ini bukan hanya Indonesia, tapi ada Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia dan juga Malaysia yang akan bersama-sama mencalonkan tari Japin ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda ke UNESCO. Pencalonan multinasional ini rencananya akan diajukan kepada UNESCO paling lambat pada Maret 2027 nanti, yang tentunya menjadi pencalonan bersama dari keempat negara ini, dan tentunya Singapura pun dalam daftar tersebut. Nah, pencalonan tarian Japin UNESCO ini tuh dinilai menjadi bagian dari upaya melestarikan seni tari Melayu sekaligus memperkuat kerjasama budaya keempat negara. Tentu ada proses yang melibatkan para pelaku seni, musisi, kelompok pelajar dan juga masyarakat untuk menggali nilai sosial dan juga budaya Japin serta langkah pelestariannya. So, sampai saat ini kamu sudah pernah nari Japin belum nih?

0: Anissa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut hejan. Saat menaiki hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Seipasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku ya, paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Seipasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perlihatkan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih. Luasnya ini 14. Luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah nggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu?
1: Ya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya.
2: Lokasi perkampungan begitu ya?
1: Ya, dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja ya, Pak?
1: Aman-aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah. Manusia tidak ada pernah aman.
2: Di Betang ini sendiri, apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual, nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan, itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Seipasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu ya di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih, Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan, dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Beronang. Nah, ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat manual. Nah, ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
3: Apa nama acaranya itu, Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
3: Apa itu tuak, Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak Baram. Nah, ini silsilah.
3: Silsilahnya, Pak, bisa diceritakan singkat?
1: Ya, ini dari atas itu Patiandung, sandungnya ada di depan.
3: Oh iya, iya.
1: Ya, itu sandung tuanya. Nah, jadi dari sandung anu Patiandung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi, orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan, di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini laki-laki.
3: Dari pihak laki-laki?
1: Ya, laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan yang seperti ini.
3: Mahar.
1: Mahar, turunan dari Demang Sawang Pahawan. Nah, jadi kan keturunan Demang dia. Kalau Demang ini kalau orang dulu orang berpengaruh lah. Seperti ini perempuan.
3: Niai.
1: Ya, turunan dari Temanggung Singa Raja Pangkuh.
3: Banyak nih, Pak, ya.
1: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini ada istilahnya nggak sembarang anu, ada tandaknya. Nah, kalau orang Belian itu pasti nyebut ini. Rakspati 1, nah, Tagi, Rakspati 2, nah, Bangkan, Kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
3: Sebutan khusus.
1: Ya, ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami nggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami nggak bisa ikut.
3: Kalau digambarkan mungkin banyak kali, Pak, ya.
1: Iya.
3: Ini secara
1: ini,
3: umum. Aja.
1: Ini dari tahun 40.
3: 1940.
1: Udah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
3: Membuat silsilah.
1: Ya, silsilah. Jadi setiap kita ani menikah, itu lapor sama yang tukang tulis. Kalau meninggal, lapor juga. Meninggal, jadi gitu juga lahir. Jadi ditambah nanti. Nah, kalau ada yang meninggal, dikurang. Nah, seperti yang di atas itu kan. Nah, jadi ditulis itu 41 orang. Nah, yang hidup 1940.
3: Oh, di tahun 1940 itu?
1: Itu 468 orang.
3: Banyak juga, Pak, ya.
1: 66 orang.
3: Keturunannya.
1: Ya, kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami, misalnya kalau dia orang Sungai Pasah, dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini, ini turunan
3: iya.
1: Kamu. Jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
0: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu, patung yang terbuat dari kayu ulin. Pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sapundu ini termasuk barang bersejarah, Bu. Karena dia tempat untuk acara pesta tiwah. Dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
3: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sapundu ini milik Serpasah?
1: Karena waktu itu hilang, Bu.
3: Oh.
1: Iya. Jadi ini sapundu ini di pinggir jalan.
3: Posisi awalnya.
1: Iya, di pinggir jalan. Di ini untuk tiwah datuk saya dulu, Datuk Ramin, jadi datuk keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang mungkin kolektor barang antik mencari sapundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Iya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya. Itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya, kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu kan waktu patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya, setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sapundu milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
0: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Seipasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Seipasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
4: Betang Bengkalan Utus Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan Huma Betang ini yang pertama kan Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utus Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utus Sungai Pasah? Artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarak-pengarak yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di Betang Petak yang pertama pada saat itu. Dan dihibahkan, kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas itu pada tahun 2020. Ya, Betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak, dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas, dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Huma Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan Betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
5: Betang Seipasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat, masyarakat Dayak tentunya, untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun, nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
6: Betang Megatang Utus Seipasah merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas. Dengan melengkapi sarana-prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
5: rumah Betang Menggatang Utus Sepasah yang dimana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
0: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
7: Betang ini kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kapuas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kapuas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
0: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah Betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Ya, Kulo Bari Berita Wahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat dari Puruk Cahu, Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Herius memastikan juara pertama di setiap cabang lomba musabakah tilawatil Quran MTQ ke-11 akan diberangkatkan ibadah umroh. Menurut Herius, bonus tersebut merupakan bentuk motivasi dan juga apresiasi nyata dari pemerintah daerah agar kedepannya bisa mempertahankan serta meningkatkan kemampuannya dalam bidang ilmu agama. Bagi peserta yang belum beruntung meraih juara, Bupati berpesan agar tidak berkecil hati, melainkan tetap bersemangat dan terus berlatih untuk menghadapi ajang MTQ di masa mendatang. Dalam kesempatan itu juga, Herius menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana, Dewan Hakim, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mensukseskan acara tersebut. Demikian berita Bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Enak Lo Bari masih barengan di Saumabi di Suara Budaya Palangkaraya pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, dan tentunya inilah jadi waktu untuk kita semua untuk seru-seruan bareng dengan lagu-lagu Nusantara in viral social media kamu barengan informasi and music budaya seputar Indonesia dan juga mancanegara. Nah, awali dulu informasi kita di pukul 14 bersama dengan sebuah hubungan antara perdamaian dari hubungan erat Indonesia dan juga Timur Leste. Mungkin kita pernah kepikiran atau bahkan pernah dengar kisah sejarah antara Indonesia dan Timur Leste, dan tentunya sekarang Indonesia dan juga Timur Leste berhasil membuktikan kepada dunia kalau dendam masa lalu bisa dilebur menjadi persahabatan yang begitu erat. Menyadari posisi sejarah yang kompleks di tengah dinamika perang dingin, kedua negara ini kini melangkah bersama sebagai saudara serumpun. Tentu tantangan terbesarnya saat ini adalah terus merekatkan hubungan, saling mengenal, terutama bagi generasi muda di tengah masa mendatang. Iya. Dan tentunya Kula Bahari ada banyak sekali pembuktian antara eratnya hubungan kedua bangsa ini, yang dimana terasa langsung dari akar rumput. Orang Indonesia yang berkunjung ke Timur Leste akan disambut dengan hangat, terutama saat disapa dengan bahasa Indonesia. Menariknya lagi, ada ikatan sosial ini yang sebetulnya tidak pernah padam, bahkan saat konflik berlangsung kemarin, yang dimana target perang hanya berfokus antara militer, bukan pada warga sipil. Tentu hal ini juga menyisakan hubungan antara masyarakat yang tetap hangat sampai hari ini terjalinnya gitu. Ada satu kalimat yang dimana menyambungkan antara Timur Leste dan Indonesia adalah, kita ini saudara, brothers and sister. Tapi kalau kita tidak kenal, itu yang jadi tantangan utamanya. PR besar saat ini untuk memastikan generasi muda dari masing-masing negara saling mengenal negara lainnya secara utuh dan juga objektif, tentunya saling berkolaborasi untuk proyek-proyek kedepannya. So, kira-kira berapa hari kamu udah pernah kepoin belum nih dari negara Timur Leste? Kira-kira ada apa aja tuh?

Next informasi bareng dengan Anissa Umami ya, barengan informasi seru masih dari Indonesia yang sekarang memikirkan prestasi kembali. Asik, emang gak pernah ada hentinya ya Indonesia ngasih kebanggaan buat kita semua. Kali ini Indonesia berhasil menempati peringkat 5 dalam daftar destinasi Asia yang paling banyak membuat wisatawan ingin kembali berkunjung berdasarkan data pemasaran platform perjalanan dari salah satu website resmi. Nah, Indonesia berada di bawah Jepang, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Sekaligus jadi salah satu tempat di 4 negara Asia Tenggara yang masuk 5 besar. Tentu, kalau kita lihat daya tarik pariwisata Indonesia ini pasti didukung oleh beragamnya destinasi pilihannya yang banyak. Mulai dari Bali, Jakarta, sampai Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Nah, tentunya kalau kita lihat dari sepanjang tahun 2025 kemarin, Indonesia tuh sudah mencatat di 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Ini tuh sebenarnya sangat melampaui target pemerintah sebesar 14-15 juta kunjungan. Nah, makin penasaran apakah di tahun ini Indonesia masih bisa mempertahankan jumlah kunjungan tersebut in this economy kalau orang bilangnya mah. Tapi kalau kamu ngelihatnya juga nih, tahun ini kira-kira prediksi kamu apakah kunjungan ke Indonesia semakin tinggi atau bahkan kita mengalami sedikit tantangan. Nah, nanti akan selalu kami informasikan untuk kamu seputar Indonesia untuk kita semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Put, lari, Bu Siska udah di kelas.
3: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
2: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
3: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
2: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Lagu Aku Anak Kampung viral kembali di sosial media Kambu bersama dengan Blond Triana ya, kembali menggemparkan sosial media kamu, FYP kamu, bersama dengan lagu Dayak yang kayaknya udah gak asing banget di telinga warga Kalimantan Tengah. Ini masih bareng Anissa Umami di pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi dengerin Aku Anak Kampung, apa sih sebenarnya yang bikin kamu tuh relate banget sama lagu yang satu ini? Tapi aku lupa hari, selain dari Aku Anak Kampung tadi juga and relate in cerita-cerita kamu atau bahkan viral in social media kamu, ada satu lagu viral kembali yang masih menjadi top of mind banget anak-anak muda saat ini, dari Faris Adam ya. Kalau bisa nebak nih ya, lagu Faris Adam yang viral di era lebaran tahun lalu sampai di lebaran tahun ini ada apa tuh? Kalau kamu nebak stay tune, bener banget ini jadi lagu terakhir untuk kamu ya. Barengan Anissa Umami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya suka dengan bisnis. Saya pingin kuliah di manajemen bisnis di Binus aja lah yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Ya, Pulau Pahari, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah kembali menyelamatkan seekor orang hutan dari kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Penyelamatan dilakukan bersama Orang Hutan Foundation International pada Sabtu tanggal 26 September kemarin. Petugas penerima laporan keberadaan orang hutan yang bertahan di atas pohon kering di tengah kawasan yang masih terbakar. Lokasi tersebut didominasi perkebunan kelapa sawit dan berada di daerah yang terdampak kebakaran. Komandan BKSDA Resort Sampit Muriansyah mengatakan tim segera menuju lokasi untuk melakukan penyelamatan. Evakuasi dilakukan guna menghindari risiko terdapat keselamatan satwa yang berada di kawasan kebakaran. Peristiwa ini kembali menunjukkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap satwa liar, terutama yang kehilangan habitat dan tempat berlindungnya. BKSDA menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan satwa liar terdampak kebakaran agar dapat ditangani oleh petugas. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang

0: kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Tapi salamat lingona latai, salam saujud karende malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat siang kelapa hari. Wah, senang sekali rasanya Lintang akhirnya kembali lagi ya menemani kelapa hari. Di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 4 Palangkaraya. Di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan kelapa hari di pukul 15 lepas 8 waktu Indonesia bagian barat ini, Lintang sudah membuka untuk sesi 1. Kita request-request ya kelapa hari. Yang mau request-request lagu sambil bersantai siang nih ya, sambil memandangi langit yang luar biasa indah berwarna kuning ini. Mari kita mendengarkan lagu-lagu dangdut kesukaan kita ya kelapa hari. Request di 0811-520-1233. Kelapa hari bisa juga mendengarkan kita di RRI Digital ya kelapa hari. Langsung aja download di App Store dan juga Play Store. Dan kelapa hari sebagai lagu pembuka kita nih, ada satu lagu yang lagi viral di TikTok, ada Helikopter Turun ke Padang. Dan ini kita putarkan dari coverannya Kak Ajeng Febriani. So jangan kemana-mana ya kelapa hari, langsung aja kita putarkan lagunya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

dan itu maaf harusnya aku udah sigap gitu loh sebagai temannya.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

Tiap kelapa hari, kebakaran menghanguskan sebagian besar bangunan SMA N1 Cempaga, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 2 lepas 30 menit waktu Indonesia bagian barat itu menghapuskan 6 ruang, termasuk 3 ruang kelas. Bupati Kota Waringin Timur, Hali Kinor, meninjau langsung lokasi kebakaran dan menyatakan keprihatinan atas musibah tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah berupaya agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan bangunan sekolah yang masih bisa digunakan. Untuk sementara, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh sambil menyiapkan ruang yang tersedia untuk kegiatan tatap muka. Pemerintah daerah juga mengupayakan pengadaan meja dan kursi bagi siswa serta guru. Berdasarkan dugaan awal petugas, kebakaran dipicu gangguan pada instalasi listrik tenaga surya atau panel surya di sekolah. Namun, penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berharap pembangunan kembali gedung sekolah yang terbakar mendapat perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kegiatan pendidikan dapat kembali berjalan optimal. Ya, kelapa hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang.

0: Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membawa topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.

jatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari

Ya, kalau Pari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pemanfaatan lahan secara produktif sebagai salah satu upaya jangka panjang mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining mengatakan, pengelolaan lahan yang tepat dapat membantu menjaga kawasan agar tidak terbengkalai dan lebih terawat. Pemanfaatan tersebut mencakup lahan milik masyarakat maupun kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan tata ruang. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan untuk mendorong pemanfaatan lahan masyarakat secara tepat. Menurut Agustan, pencegahan karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Sementara itu, berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Karhutla Kalimantan Tengah per 24 September 2026, tercatat 4.241 kejadian kebakaran. Total luas lahan yang terbakar mencapai 14.075,81 hektar. Pemprov Kalteng berharap pemanfaatan lahan secara produktif dapat menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi resiko kebakaran di masa mendatang. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong.

0: AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
0: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
2: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, di bulan suci Ramadan ini kita akan meningkatkan apa?
4: Serius amat sih?
3: Enggak, kayak gini ya lagunya ya?
4: Enggak, kita tuh gak berbakat sih.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Gelang Sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Kulap hari hujan disertai angin dan guntur melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada Minggu sore ini. Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandingan, mengatakan hujan turun dengan intensitas sekitar 30 menit sejak pukul 15 lepas 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Hujan juga mengguyur sejumlah desa di Kecamatan Kapuas Timur dan juga Kapuas Hilir. Sementara itu, wilayah Kecamatan Basarang mengalami hujan ringan yang tidak merata. Turunnya hujan diharapkan dapat membantu meningkatkan ketersediaan air dan kelembapan lahan setelah sejumlah wilayah mengalami cuaca panas dan kering. Kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi resiko kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama hujan yang disertai angin kencang dan juga guntur. BPBD Kapuas terus memantau perkembangan cuaca serta menghimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dan mencari tempat aman ketika cuaca memburuk. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Barita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang Hinje Simpei.

0: 24 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi.

atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya kalau Pari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Pesona Budaya Borneo edisi hari Minggu 27 September 2026. Wah, kira-kira hari ini kita akan membahas apa ya Kulapa Hari? Dan kalau dilihat-lihat ya, sekarang ini memang masih banyak banget kabut asap yang menyelimuti Kalimantan ya Kulapa Hari. Semoga Kulapa Hari dalam keadaan yang sehat dan baik, dijauhkan dari segala penyakit ya Kulapa Hari, dan tetap bertahan. Dan ngomongin masalah kabut asap ya, Kulapa Hari ini lagi sudah mulai nih, ada beberapa daerah baik di Kalimantan Tengah ataupun di beberapa provinsi lain di Pulau Kalimantan yang sudah mengalami hujan. Dan semoga ini juga menjadi kabar baik dan juga angin segar ya Kulapa Hari, sehingga kita bisa segera di Palangkaraya ini untuk menikmati hujan. Dan infonya sih tadi di daerah Kapuas dan Kota Waringin ini sudah mulai hujan tadi sore. Nah, kira-kira Kulapa Hari ada yang daerahnya juga sudah hujan belum? Boleh nih untuk sharing-sharing ya Kulapa Hari di 0811-520-1233. Dan untuk memulai perjumpaan kita di Pesona Budaya Borneo pada malam hari ini nih Kulapa Hari, ada satu lagu pembuka dari Rosiana dengan judul Iya Kada. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Ya, Kulapahari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Dan Kulapahari, ngomong-ngomong masalah Kalimantan ya. Sekarang ini pernah gak sih Kulapahari tuh mendengar Kalimantan dijuluki sebagai paru-paru dunia ya? Julukan ini tuh bukan tanpa alasan ya sebenarnya Kulapahari, dimana Pulau Kalimantan ini kan memang merupakan rumah bagi hutan hujan tropis yang sangat-sangat luas ya, yang kaya akan keanekaragaman hayati dan juga menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Dan menariknya, hutan Kalimantan ini tuh juga termasuk hutan hujan tropis tertua di dunia. Usianya tuh diperkirakan mencapai sekitar 130 hingga 140 juta tahun ya Kulapahari. Dan di dalamnya itu juga hidup berbagai satwa langka seperti orang utan, bekantan, beruang madu hingga burung rangkong. Nah, hutan ini itu juga menjadi sumber air dan tempat hidup bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya ya. Namun Kulapahari, di balik kekayaan alam tersebut nih, Kalimantan kini sedang menghadapi ancaman serius, di mana itu kita sedang menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan atau biasa kita sebut dengan karhutla ya, yang sudah beberapa bulan ini tuh kita alami dan sepertinya hari demi hari makin tebal dan makin meluas. Kayak kabar-kabarnya nih sering banget keluar berita-berita yang akhirnya cukup menggores hati ya kan Kulapahari, dan juga menggores paru-paru kita tentunya. Dan pada September ini ya Kulapahari, kebakaran hutan dan juga lahan itu kembali menjadi perhatian nasional, di mana Kementerian Kehutanan sudah mencatat peningkatan titik panas di sekitar wilayah Kalimantan. Bahkan pada data terakhir yang diupdate oleh Dinas Kehutanan di tanggal 19 September ini, Kalimantan Tengah tercatat memiliki 1035 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, di mana karhutla bukan hanya menghanguskan pepohonan dan juga merusak habitat satwa. Bahkan kebakaran itu juga dapat melepaskan karbon yang tersimpan di dalam vegetasi dan juga tanah, terutama pada lahan gambut, yang akhirnya asapnya pun bisa mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak buruk bagi kesehatan. Gak cuma untuk masyarakatnya aja, tetapi juga untuk hewan-hewan yang tinggal di hutan hujan tropis ini juga Kulapahari. Kayak kita sering banget mendapatkan berita ada ada orang utan atau ada bekantan yang akhirnya mereka harus tidak hidup lagi ya Kulapahari, dengan terpaksanya mereka tidak bisa melanjutkan hidupnya karena memang mereka tidak tahan lagi menghadapi kabut asap dan juga kondisi tempat tinggal mereka yang akhirnya terbakar gitu kan. Dan yang disinilah ya Kulapahari, hubungan antara hutan Kalimantan dan yang dijuluki paru-paru dunia ini menjadi sangat penting. Hutan membantu menyerap karbon dioksida dan menyimpan karbon. Tetapi ketika itu terbakar, itu sebagian karbon yang tersimpan itu justru dilepaskan kembali ke atmosfer. Makanya kenapa jadi gampang banget terbakar, dan ini sangat-sangat buruk sekali untuk kesehatan kita ya Kulapahari. Dan bayangkan Kulapahari, hutan yang selama ini tuh membantu menjaga keseimbangan lingkungan ini justru harus menghadapi ancaman dari kebakaran. Dan karena itu menjaga hutan ini juga bukan hanya tugas pemerintah atau petugas pemadam aja, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan mari mulai kita dari hal yang sederhana ya Kulapahari, dengan tidak membakar lahan, tidak membuang pontung-pontung rokok sembarangan, dan segera melaporkan jika menemukan kebakaran. Sebab ketika hutan Kalimantan terbakar nih Kulapahari, bukan hanya pepohonan yang kehilangan tempatnya, bukan hanya satwa-satwa yang tinggal di sana yang kehilangan rumahnya, tetapi kita semua ikut merasakan dampaknya. Dan kita juga yang akhirnya jadi sedih ya kan Kulapahari, karena ini adalah peninggalan leluhur kita yang mana usianya sudah sangat-sangat tua, ratusan tahun, dan ini harus hilang begitu saja karena bencana alam dan juga mungkin ulah oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dan Kulapahari, mari kita sekarang mulai sadar untuk bisa menjaga bumi kita, bumi Tambun Bungai, bumi Kalimantan ini dengan lebih fokus, dengan lebih seksama lagi ya kan kelapa hari, karena menjaga hutan Kalimantan berarti juga menjaga kehidupan kita hari ini dan juga untuk generasi anak cucu kita nanti. Dan kelapa hari, ada satu lagu yang akan menemani santai sore kelapa hari ini dari Haji Basit dengan judul Doa Gasan Umah. So stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRD Perempat, Suara Budaya Borneo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ya Kolopari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur memperjuangkan kepastian status kebun masyarakat dan koperasi yang berada dalam kawasan hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan serta kunjungan ke PT Agrinas Palma Nusantara. Ketua Komisi 2 DPRD Kotim Akyan Nur mengatakan penyelesaian persoalan lahan diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tetap menguntungkan penghasilan di perkebunan. Dalam konsultasi tersebut, DPRD turut melibatkan pemerintah daerah dan perwakilan 11 koperasi yang berkepentingan terhadap persoalan lahan. Akyan Nur berharap pemerintah mempertimbangkan keberadaan masyarakat dan manfaat ekonomi yang telah diberikan koperasi kepada masyarakat sekitar. 11 koperasi tersebut juga menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajiban sebesar 20% kepada negara. Selain menyampaikan aspirasi, rombongan turut menyerahkan dokumen terkait lahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara sebagai bahan pertimbangan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Yoko Lopari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, dan sudah memasuki Pesona Budaya Karungut pada malam hari ini. Kalau Pak Hari, ada satu lagu dari Novia Iping dengan judul Cinta Janji yang membuka perjumpaan kita di Karungut pada malam hari ini. So stay tune terus Kalau Pak Hari di 95.1 FM RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Yogyakarta hari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya. Dan barusan kita sudah mendengarkan satu lagu ya, Yogyakarta hari, dari Hendra Rungan dengan judul Katulas Andi. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca untuk esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Baiklah, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, Yogyakarta hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Rani Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, edisi esok hari, Senin 28 September 2026. Secara umum, sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Yogyakarta hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Yogyakarta hari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Reni dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya untuk Yogyakarta hari semuanya. Dan Yogyakarta hari kita lanjutkan lagi karungut kita dengan satu lagu dari Salsabila featuring Roni dengan judul Jodoh Hindai Sampai. Dan dengan ini juga Yogyakarta hari menjadi lagu penutup perjumpaan kita ya bersama Lintang, karena setelah ini masih ada rekan kami Roy Lando yang akan menemani Yogyakarta hari. Dan Yogyakarta hari, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada gua salah-salah kata dan pengucapan selama Lintang siaran pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. So stay tune terus Yogyakarta hari dan sampai jumpa.

0: Radio Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tertanggal 27 September 2026. Apa kabar Kulapari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini kembali kami ajak Kulapari semua untuk mendengarkan dan mengikuti drama legenda dengan judul Si Buring. Akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapari dan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang siap kita hadirkan untuk Kulapari semua di malam hari ini. Selamat mendengarkan drama legenda berikut ini.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahanin, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Supriyadi.

0: sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya nak ya.
2: Iya Umay, cepat pulang ya Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya Umay, tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan, supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa Buring?
2: Buring lapar. Umay cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar, Umay masak segera ya makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya

0: Ya, Buri hanya minta ikan patin. Umay lihat, sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat, seperti orang yang tidak makan. Ada apa, nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
1: Bukan begitu, Umay. Pokoknya, kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
0: Buring, kamu kenapa, nak? Ada yang ganggu kamu ya, nak, ya?
1: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
0: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
1: Iya, Umay. Tapi...
0: Tapi apa, nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
1: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
0: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
1: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
0: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
2: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
0: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya? Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
1: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
0: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
1: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
0: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
1: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
0: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
1: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
0: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
1: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
0: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
2: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi, tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, induk buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: Ibumu sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan. Aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Ku cakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan. Susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku, aku capek.
1: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Hei, anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.

0: Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
1: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
0: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu, kubunuh kau nanti.
2: Selesai makan, Dahenan kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenan kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
3: Aduh, hei, anak kecil, kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini. Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket semua. Keluarkan aku. Kubunuh kau anak kecil. Aduh.
1: Umay, tolong.
2: Indu Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
4: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
2: Indu Buring membunuh Dahenan hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi, walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah, sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan, dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Blang? Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Blang? Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung, Lang. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI 4, Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Humaita.

Ya, Gula Pahari, ajang olahraga internasional ini selalu menghadirkan cerita menarik ya, mulai dari perjuangan atlet hingga berbagai peristiwa di balik pertandingan. Nah, kali ini perhatian tertuju pada Asian Games 2026 yang menjadi perbincangan bukan hanya karena prestasi, tetapi juga berbagai persoalan yang terjadi. Dalam pembahasan Beyond the Score, sorotan kali ini mengangkat kabar mengenai kekacauan yang ramai diperbincangkan selama penyelenggaraan ajang olahraga multicabang tersebut. Berbagai peristiwa di luar pertandingan turut menjadi perhatian publik ya. Namun di tengah kabar tersebut, perjuangan atlet Indonesia juga menjadi sorotan. Para atlet merah putih terus berjuang membawa nama bangsa dan berhasil mengoleksi sejumlah medali. Perjalanan mereka ini tentu menjadi bagian penting dari cerita Asian Games tahun ini, karena di balik medali ada usaha, latihan, dan semangat para atlet yang berjuang menghadapi persaingan di tingkat Asia. Nah, Gula Pahari, pembahasan lengkap mengenai situs Asian Games 2026 ya, berbagai kontroversi hingga pencapaian atlet Indonesia, ini bisa disimak melalui Beyond the Score di kanal YouTube Good News from Indonesia. Jadi itu dia Gula Pahari Asian Games 2026, antara prestasi dan juga kontroversi.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Dayak Bajenta, program paheta nilai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bergabung, milai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500 2040. Tau kia milai Instagram dan Facebook Ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita, sekali di udara, tetap di udara.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
0: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru di

pakai nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
4: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
5: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Dek, ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
1: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
0: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
1: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
0: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
1: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
0: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

RRI 4 Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Humaita.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tahukah Anda? Jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Ya, Kulapari pada kesempatan malam hari ini ya, kembali kami ajak Kulapari semua untuk mendengarkan. Akan ada mini drama dengan judul Dua Jalan Satu Tujuan, akan kita persembahkan untuk Kulapari semua di malam hari ini yang mungkin sedang beristirahat ya. Selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini. Dan langsung saja kita hadirkan mini drama dengan judul Dua Jalan Satu Tujuan.

Ari pemuda ambisius, cerdas tapi keras kepala. Berkeinginan kuat untuk mencapai kesuksesan dengan cara apapun. Bima, teman lama Ari, lebih bijaksana dan realistis mencari cara untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan prinsip. Dimas, kolega Ari di kantor, pintar dan sangat kompetitif, berusaha mengalahkan Ari dengan cara licik. Rian, adik Ari, lebih muda dan kurang berpengalaman, tetapi jujur dan penuh semangat. Selalu mendukung Ari meskipun sering bingung dengan pilihannya.

di kantor dimulai dengan sapaan hangat antara rekan kerja dan aroma kopi yang menggoda dari van tri. Beberapa pegawai terlihat serius di depan layar monitor. Meskipun sibuk, suasana kantor tetap cair dengan canda tawa kecil di sela waktu istirahat.

0: Bima, aku sudah menemukan cara. Ini dia kesempatan emas. Kalau aku berhasil memanfaatkan peluang ini, aku akan jadi orang besar.
1: Ari, ingatlah, kesuksesan bukan hanya soal mengejar peluang dengan terburu-buru. Ada cara yang lebih baik dan lebih bijak.
0: Kamu selalu berpikir terlalu lama, Bima. Dunia ini membutuhkan aksi yang cepat, bukan ragu-ragu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Tapi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengorbankan moral atau prinsip demi keuntungan semata. Jangan biarkan ambisi mengaburkan pandanganmu.
0: Itu sebabnya aku yakin ini jalanku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang akan aku lakukan.
2: Ari benar, Bima. Kadang, kesempatan tidak datang dua kali. Jika kamu terlalu menimbang, orang lain akan mengambilnya.
0: Dimas, aku tahu kamu sangat kompetitif. Tapi adakah cara yang lebih baik daripada sekedar mengejar kesuksesan dan uang?
2: Yang penting hasil, Bima. Dunia ini tidak peduli dengan cara kita. Yang penting siapa yang sampai dulu.
0: Yap, betul sekali, Dimas. Kalau kamu mau sukses, jangan terlalu banyak bicara. Yang penting action.
3: Suasana di rumah Ari terdengar suara langkah kaki di lantai kayu. Pintu terbuka, suara Rian masuk.

0: Ari, Kak Ari, aku baru dengar berita kamu hampir dapat proyek besar itu ya.
1: Iya Rian, ini kesempatan yang besar. Aku akan membuatnya berhasil. Tidak peduli apapun yang harus kulalui.
0: Tapi Kak, katanya proyek itu sangat berisiko. Dengar-dengar banyak yang gagal. Kalau gagal, bisa habis semuanya.
1: Gagal itu bagian dari perjalanan. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan maju.
0: Tapi ada cara lain kan Kak? Kenapa harus mengambil jalan yang penuh resiko?
1: Karena hanya dengan berani mengambil resiko, kita bisa mencapai puncak. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan cara yang benar.
2: Kembali ke kantor, Dimas dan Bima sedang berdiskusi. Ari masuk dengan langkah percaya diri.
3: Jadi, kamu sudah memutuskan, Ari. Tidak ada jalan mundur sekarang.
1: Tidak ada jalan mundur. Aku akan mengambilnya.
3: Aku hanya ingin kamu ingat, tidak semua hal bisa dicapai dengan cara cepat dan licik. Ada harga yang harus dibayar.
1: Aku tahu itu, Dimas. Tapi aku sudah siap. Aku akan menjalani jalan ini, apapun yang terjadi.
3: Kalau begitu, kita lihat siapa yang berhasil lebih dulu.
2: Di rumah, Ari duduk di meja makan, terlihat berpikir. Rian duduk di depan Ari,

0: tahu kamu pintar dan ambisius, tapi apa kamu yakin ini jalan yang benar? Bisa jadi ada cara lain yang lebih baik untuk kita capai tujuan kita tanpa harus mengorbankan segalanya.
1: Rian, jalan yang kita pilih tidak selalu mudah. Kadang kita harus berani mengambil resiko. Semua yang aku lakukan untuk kita semua.
0: Tapi kalau kita kehilangan semuanya, apa yang tersisa, Kak?
1: Aku tidak akan kalah. Aku akan tunjukkan pada dunia bahwa aku bisa melakukannya.
2: Suasana kantor pagi hari. Ari sedang berbicara dengan Dimas dan Bima.
3: Jadi, apa yang akan kamu lakukan, Ari? Sudahkah kamu siap dengan segala konsekuensinya?
1: Aku sudah siap. Aku tidak akan mundur.
3: Ingat, Ari, ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita menjalani prosesnya. Jangan biarkan keinginanmu merusak dirimu sendiri.
1: Aku akan coba. Aku akan buktikan bahwa aku bisa sukses dengan cara yang benar.
3: Kita lihat saja nanti. Yang penting, lakukan dengan cara yang bisa kamu pertanggungjawabkan.
2: Beberapa minggu kemudian, terdengar suara telepon yang berdering. Suasana

0: Bima, Dimas. Aku baru saja mendapat kabar buruk. Proyek ini gagal. Semua rencanaku hancur.
1: Ari, ini bukan akhir dunia. Kamu masih bisa belajar dari kegagalan ini. Yang penting, kita tahu apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya.
2: Dunia tidak akan menunggu kita. Tapi, kita masih bisa belajar dan mencoba lagi. Ini bukan akhir, Ari.
3: Aku terlalu tergesa-gesa. Mungkin kalian benar. Aku tidak seharusnya mengorbankan prinsip demi ambisi.
4: Kak, kamu tahu kita selalu mendukungmu. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Yang penting, kamu sudah mencoba dengan sebaik-baiknya.
3: Terima kasih, Rian. Aku baru sadar. Kadang, jalan yang benar bukanlah jalan yang paling cepat. Tapi, jalan yang paling hati-hati dan penuh pertimbangan.
1: Itulah yang kita pelajari, Ari. Yang penting adalah tujuan. Dan kita semua akan sampai di sana dengan cara yang benar.
2: Setiap kegagalan adalah pelajaran. Dan kita belum selesai belajar.
3: Betul. Dua jalan, satu tujuan. Aku akan terus berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang lebih bijak.
5: Demikian mini drama dengan judul Dua Jalan, Satu Tujuan, dengan para pemain Seno sebagai Dimas, Rizaldi sebagai Rian, Dewa sebagai Ari, Deni sebagai Bima, teknik montase Norbey Susilo dan Febri.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Weh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makan

0: stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik.

yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Anugerah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: kabar Kutak Kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Ya, gula mari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Minggu 27 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulabari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Patsuar Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Senin 28 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara merdeka.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tabe selamat lingguna latai salam saujud kerendem melempang adil katalina bacarmin kasarga basengat kacubata arus arus arus. Selamat pagi kulapa hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulapa hari di program Semangat Desain Mulang pada Senin 28 September 2026. Dan Cecilia juga akan menemani kulapa hari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, kulapa hari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Islam bersama Dr. Aquarini M.I.Kom dengan judul Membangun Generasi Islam. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan tentang pentingnya membangun generasi Islami. Ya, generasi Islami adalah generasi yang memiliki akhlak mulia, ilmu yang bermanfaat dan semangat untuk menegakkan syariat Islam dan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah harapan umat dan penerus perjuangan Islam di masa depan. Kisah yang sangat menginspirasi dari cendekiawan muda yang penuh hikmah adalah kisah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kecerdasannya dan ilmunya yang luas. Pendengar, ia lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sejak kecil, Abdullah bin Abbas sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu dan selalu ingin belajar lebih banyak tentang agama Islam. Abdullah bin Abbas memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sering mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan dengan cermat semua ajaran dan perbuatan beliau. Hal ini membuat Abdullah bin Abbas memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam sejak usia muda. Sehingga Abdullah bin Abbas dikenal sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang tafsir Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas terus melanjutkan pencarian ilmunya. Ia belajar dari para sahabat senior dan mengumpulkan pengetahuan tentang Al-Quran, hadis, dan juga hukum Islam. Ya pendengar, pada usia yang sangat muda, ia sudah diakui sebagai seorang ulama besar dan menjadi rujukan bagi umat Muslim dalam berbagai masalah agama. Abdullah bin Abbas dikenal dengan julukan Habrul Ummah atau Cendekiawan Umat dan juga julukan Turjumanul Quran atau Penafsir Al-Quran. Ilmu yang dimilikinya tidak hanya mendalam, tetapi juga disampaikan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Banyak sahabat dan tabi'in yang datang kepadanya untuk belajar dan meminta nasihat. Pendengar,

Meskipun memiliki ilmu yang luas dan dihormati oleh banyak orang, Abdullah bin Abbas tetap menunjukkan sikap rendah hati. Ia selalu siap mendengarkan pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya paling benar. Sikap rendah hati ini membuatnya semakin dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Ya, pendengar, selain mengajar dan memberikan nasihat, Abdullah bin Abbas juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Ia selalu berusaha menjaga persatuan umat dan memberikan solusi yang bijaksana dalam setiap masalah yang dihadapi. Kecintaannya kepada umat Islam dan keinginannya untuk melihat kehidupan dalam kebenaran dan kedamaian selalu menjadi motivasinya dalam setiap tindakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Abdullah bin Abbas? Yang pertama adalah semangat menuntut ilmu. Ya, pendengar, Abdullah bin Abbas menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Kita harus selalu bersemangat dalam mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, untuk kebaikan diri sendiri dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah pelajaran yang dapat kita ambil, kedekatan dengan sumber ilmu. Kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pentingnya belajar langsung dari sumber yang terpercaya. Dalam konteks ya pendengar, dalam konteks sekarang ini kita harus mencari guru dan sumber ilmu yang benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah rendah hati dan juga bijaksana. Meskipun memiliki ilmu yang tinggi, Abdullah bin Abbas tetap rendah hati dan bijaksana. Ini mengajarkan kita bahwa ilmu harus disertai dengan akhlak yang mulia. Dan yang selanjutnya adalah pengabdian kepada umat. Ilmu yang dimiliki harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Abdullah bin Abbas mengajarkan kita untuk selalu siap membantu dan memberikan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah tersebut adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana generasi muda dapat menjadi pilar penopang agama dan masyarakat melalui ilmu, akhlak mulia, dan pengabdian. Ya, kita bisa meneladani semangat dan kebijaksanaan Abdullah bin Abbas dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi generasi Islami yang kuat dan berpengaruh positif bagi umat. Baik pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut juga kita mengetahui pentingnya pendidikan agama sejak dini. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan, terutama pendidikan agama sejak usia dini. Pendidikan agama yang baik akan membentuk karakter anak yang kuat, beriman dan juga bertakwa. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh yang baik, membimbing anak-anak mereka untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Generasi Islami adalah generasi yang memiliki akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Akhlak mulia mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, kesabaran, kedermawanan, dan kasih sayang. Orang tua dan pendidik harus menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak mereka agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya mengajarkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Selain pendidikan agama, generasi Islami juga harus dibekali dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita
untuk mencari ilmu dalam berbagai bidang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar, ilmu pengetahuan dan keterampilan akan membantu generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi dalam pembangunan umat dan bangsa. Mereka harus didorong untuk belajar dan juga berprestasi, serta menggunakan ilmu yang mereka miliki untuk kebaikan. Selanjutnya adalah membentuk semangat dan juga jiwa kepemimpinan. Generasi Islami juga harus memiliki semangat dan jiwa kepemimpinan. Mereka harus diajarkan untuk menjadi pemimpin yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, pendengar, jiwa kepemimpinan ini bisa dibentuk melalui berbagai kegiatan, seperti organisasi misalnya, kegiatan sosial, dan pengembangan diri. Dengan demikian, kita akan siap menjadi pemimpin di masa depan yang mampu membawa umat ke arah yang lebih baik. Ya, generasi Islami harus memahami pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah Islamiyah akan menciptakan solidaritas, kerjasama, dan kekuatan dalam umat Islam. Pendengar, generasi muda harus diajarkan untuk saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga persatuan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membangun generasi Islami adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Generasi ini adalah harapan kita untuk masa depan yang lebih baik. Marilah kita bersama-sama mendidik dan membimbing anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan tugas mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Hoi ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Jaya Nusantara.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kenapa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pisau.

Kelapa hari, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sejak Juli 2026 membuat debit air kolam menyusut drastis, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang mengandalkan sistem tadah hujan. Akibatnya, sejumlah kelompok pembudidaya ikan terpaksa panen dini. Ketersediaan debit air kolam yang menyusut drastis dari hari ke hari membuat para pembudidaya di Kecamatan Tewah tidak memiliki pilihan lain selain melakukan panen dini demi menyelamatkan ikan yang masih tersisa. Sementara itu di wilayah Kota Gumas, yakni Kuala Kurun, di mana para pembudidaya ikan mencoba berbagai cara untuk mempertahankan kualitas ikan budidaya di tengah kondisi debit air yang terus menyusut. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya

tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai

0: Candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita
3: kai au
4: ya tuna tege jadi
3: iyalah hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau
4: wei pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai
3: woi bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah mantap sinde ampina nah ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikau nai je manapa mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang terakhir.

Halo-halo, Kula Pak Hari. Selamat pagi, Kula Pak Hari. Masih bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Kula Pak Hari, Senin sudah tiba kembali. Saatnya kita mulai beraktivitas, mengisi hari dengan semangat baru meskipun kabut asap masih menjadi tantangan ya di Kota Palangkaraya. Memulai pekan gak harus selalu dengan aktivitas di luar rumah. Ada banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan meskipun kondisi udara belum sepenuhnya bersahabat. Mulai dari menyusun daftar pekerjaan, merapikan meja belajar, membaca buku, hingga mempelajari keterampilan baru. Untuk kelapa hari yang bekerja atau belajar dari rumah, manfaatkan nih waktu untuk menyelesaikan tugas yang sempat tertunda. Sementara itu, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, minum air putih yang cukup, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kabut asap masih terasa tebal. Nah, Senin bisa juga menjadi kesempatan kamu untuk membuat target sederhana selama 1 minggu ke depan. Jadi gak perlu langsung banyak kelapa hari, yang penting ada hal positif yang bisa kita lakukan setiap hari. Sekarang, kelapa hari, kami mau tahu nih apa sih kegiatan kamu pagi ini? Sudah mulai sibuk bekerja, berangkat sekolah, atau masih menikmati sarapan di rumah?

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Gimana kabarnya nih Kulapa Hari? Semoga Kulapa Hari semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kulapa Hari, siapa nih yang pernah dengar jangan makan coklat nanti jerawatan? Eits, ternyata ceritanya gak sesederhana itu loh Kulapa Hari. Coklat belum terbukti secara langsung menyebabkan jerawat. Begitu juga dengan gorengan, makanan berminyak, susu dan gluten. Hubungannya jangan jerawat masih diteliti dan belum bisa dianggap sebagai penyebab langsung pada semua orang. Yang lebih penting justru pola makan secara keseluruhan. Pola makan seimbang dengan sayur, sumber serat, protein, dan lemak sehat bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup yang baik. Jadi, kamu jangan langsung menyalahkan salah satu makanan ketika muncul jerawat. Setiap tubuh orang bisa punya respon yang berbeda-beda. Dan jerawat juga dipengaruhi banyak faktor seperti hormon, genetik, lingkungan, serta perawatan kulit kamu. Fakta uniknya, ternyata masalahnya bukan sesederhana kita makan coklat sama dengan jerawat. Gak jadi, kamu gak perlu langsung panik ya Kulapa Hari setiap kali kamu makan makanan favorit. Agar tetap bersih, tetap jaga nih pola makan kamu Kulapa Hari. Dan kalau jerawat terus mengganggu, jangan ragu untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan. Oke, itu dia Kulapa Hari, informasi dari Cecilia tentang coklat dan jerawat. Tetap bersama kami di Hari-Hari Perempat, Surabaya, Nusantara.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Halo halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, jangan kamu anggap remeh kabut asap, apalagi kalau di rumah kamu ada bayi dan anak-anak. Di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat di Palangkaraya, kesehatan si kecil perlu menjadi perhatian bersama. Asap kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu jarak panjang. Paparannya juga bisa menyebabkan batuk, sakit kepala, mata terasa perih, hingga gangguan pernapasan. Anak-anak, terutama bayi dan balita, lebih rentan karena paru-paru mereka masih dalam tahap perkembangan. Nah, buat Kulapa Hari yang punya adik atau anak di rumah, yuk kamu lebih perhatian terhadap kondisi mereka. Saat kualitas udara memburuk, usahakan anak tetap berada di dalam ruangan dengan udara yang lebih bersih. Aktivitas di luar rumah juga sebaiknya dikurangi sesuai kondisi udara. Jangan lupa juga untuk kamu pantau kualitas udara dan pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Kalau anak mulai mengalami batuk berkepanjangan, kesulitan bernapas, atau kondisi kesehatannya memburuk, segera konsultasikan dengan tenaga medis ya, Kulapa Hari. Nah, Kulapa Hari, kesehatan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kesibukan sehari-hari membuat kamu lupa untuk memperhatikan kondisi si kecil. Bagaimana nih dengan Pak Hari di rumah? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kulapa Hari untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap?

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Gelap hari, hujan disertai angin dan guntur melanda sebagian wilayah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada Minggu sore. Hujan turun dengan intensitas sedang di Kuala Kapuas terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun tidak merata, sementara wilayah lainnya hanya mendapatkan guyuran dengan intensitas ringan. Meski berlangsung relatif singkat, hujan disertai guntur sempat terdengar di sejumlah wilayah dan membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah. Sementara itu di Kecamatan Basarang, hujan tidak turun merata dan sebagian wilayah mendapatkan guyuran dengan intensitas ringan. Begitu juga laporan di Kecamatan Pasak Talawang pada hari terakhir sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, sebagian wilayah hujan gerimis dan berlangsung hanya 30 menit. Kondisi hujan tersebut diharap dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah, terutama setelah Kabupaten Kapuas menghadapi kondisi cuaca panas dan kering dalam beberapa waktu terakhir. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.